Wah, setelah benang-benang asmara terus naksir, kira-kira city pop seperti apa yang akan kembali dibawakan Andin di single terbarunya nanti, Kawan Rasika, setelah ini ya. Kan tahun ini ada dua nih, benang-benang asmara, kemudian naksir yang dibawakan asik banget, pop, jazz, city pop yang seru banget, dan kita tunggu banget ya lagu-lagu kayak gini untuk mewarnai belantika musik Indonesia. Andin Aisyah singlenya Naksir, sayangnya lagu ini turun 3 peringkat, bro.

kan tadi aku udah bilang kalau lagu zaman sekarang tuh bukan cuma ngenakin telinga atau ngenakin mulut aja untuk kita senandungkan, tapi juga ngenakin media sosial. Ini nih contohnya nih, overnight nih kita lewati berdua ini udah bener-bener media sosial material banget nih lagu Kawan Rasika kita lewati berdua ini. Satu, dia pendatang baru. Dia baru masuk baru masuk studio rekaman lih gitu, karena sebelumnya kan cuma cover-cover di YouTube. Tapi boom, duar, meledak marah lagu ini Kawan Rasika. Karena apa? Ya karena sangat media sosial material Kawan Rasika. Coba dengerin deh dan pakai lagu ini di status Anda semuanya di apapun platform media sosialnya. Pasti nambah cakep.

Halo kawan Rasika, Rasika 12 on trending masih sama ya. Ada di 105,6 FM, Rasika USA, yang siaran Yuda, kemudian juga happening seminggu sekali. Dan kali ini kita sampai di chart Indonesia nomor 5, ada Enau dan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda naik 2.

Salah satu festival musik terbesar di Indonesia itu Pesta Pora itu sudah berhasil dilaksanakan selama 3 hari Kawan Rasika kemarin pada tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Aku sampai bingung kira-kira masukin yang mana ya di penampil-penampil Pesta Pora, karena sampai dengan sekarang segala konsep setiap harinya dari banyak musisi itu trending parah di media sosial. Tapi kalau aku kurasi lagi ya Kawan Rasika, inilah musisi terviral dalam Pesta Pora 2026, karena ini menjadi tanda comebacknya setelah 7 tahun vakum dari dunia entertain, langsung menggebrak panggung Pesta Pora dengan gubrak-gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng dengan penampilannya, slogannya, interaksinya yang luar biasa pecah dari Syahrini. Ya kali ini aku masukin ke Viral of the Week, Syahrini dengan gubrak-gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng di Viral of the Week di Raska 12 on Trending.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
5: Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
9: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

approve kan? Di kafe, di restoran, di bus transportasi umum, di angkot, di radio pasti. Lagu ini jadi the most played Gawa Raska karena emang sekacau itu, tulus. Kayaknya tulus ini album deh Gawa Raska. Denger-denger ya, atau selentingannya sih dia bakal rilis album, bukan cuma single aja. Entah tahun ini atau tahun depan masih belum ada yang nebak. Album sih, tapi banyak prakiranya. Tulus dengan Teh Hijau, nomor 4.

Gak apa-apa, Astaga Bercanda gak masuk nominasi Hibdut terbaik di AMI Awards 2026, tapi bukti bahwa pencapaian angka dan persebaran lagu Astaga Bercanda ini luar biasa, pecah banget, itu udah penghargaan yang luar biasa sih, gak perlu dapat nominasi. Ya gak sih, Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda guys, nomor 3.

And the top 2, this week we have Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai yang naik 3 peringkat minggu ini. Woo! Aku buka di Spotify Indonesia, Trending Indonesia ya kawan Rasika, lagu ini aja di top 5. Kemudian di YouTube Music, lagu ini juga masih ada di 10 besar kok kawan Rasika, karena emang Anggis Devaki ini sebenarnya dia punya basis fans yang keren juga ya untuk mendongkrak karya-karya terbarunya. Anggis Devaki Untuk Kau Hargai naik 2 peringkat di posisi 2.

dan posisi satu minggu ini diduduki oleh Tulang dan Nadi Tiara Andede. Wah, akhirnya kembali lagi ke nomor satu, karena single sebelumnya kan gak nomor satu nih, padahal Tiara Andede harusnya ketika masuk chart kan dia langganan nomor satu kan. Nah, kali ini Tulang dan Nadinya Tiara Andede kembali berada di posisi puncak Rasika 12 on trending. Konsep lagu, konsep video klip dari Tulang dan Nadi Tiara Andede ini benar-benar berbeda banget. Karakternya Tiara cakep banget, apalagi video klipnya benar-benar keren banget. Dia syuting di kampung halamannya di Jember loh, udah pada nonton belum? Tulang dan Nadi Tiara Andede ada di posisi 1 naik 2 peringkat minggu ini di Rasika 12 on trending Indonesia.

105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika. Apa kabar Anda hari ini? Oktober harus optimis tadi katanya ya. Nggak ada tanggal merah, tapi it's okay. Tetap semangat untuk mengejar cita-cita atau resolusi. Musim nggak tuh resolusi? Masih adakah yang menetapkan target-target di awal tahun? Nah, gak apa-apa sih menetapkan target ya. Kita cek lagi yuk seberapa jauh kita sudah melangkah sampai di bulan Oktober lu sekarang. Sudah mencapai apa saja atau apa saja yang masih belum bisa kita raih gitu ya. Masih ada waktu 3 bulan untuk menyelesaikan 2026. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi ini perjalanan menuju ke arah mana? Apakah semuanya baik? Apakah semuanya lancar kawan-kawan? Kita akan cek sama-sama ya kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini dan bagaimana aktivitas di sepanjang hari ini kawan-kawan. Cuacanya apakah sudah mulai ada yang turun hujan atau justru masih panas? Kalau Semarang panas ngentang-ngentang gitu ya. Pagi semuanya, halo yang sudah tune in. Yang sudah berbagi sapa, loh berbagi sapa, sudah berbagi informasi di 081-3258-5800. Terima kasih untuk update informasi yang sudah ada sampaikan di sini. Pagi ini dari Pak Muhammad Ibnan Syarif ya, sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas dari Ungaran arah ke Bawen ini di tanjakan depan USG. Tadi pagi ya kawan-kawan ada truk mogok posisi di lajur kiri, arusnya masih lancar sejauh ini untuk cuacanya cerah ya. Jadi Pak Ibnan Syarif ini lagi sepedaan. Lagi sepedaan ya. Seru banget ya sepedaan hari Minggu. Arah Ungaran, dari Ungaran ke Bawen ya kawan-kawan, depan USG ini ada truk yang mogok. Hati-hati untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan juga. Kemudian untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi juga ada Uti. Wah Uti kayaknya ikut jalan sehat ini nih, PCNU ya. Di alun-alun Bung Karno ya. Oke, selamat mengikuti jalan sehatnya. Pagi hari ini ramai banget dijaga tadi yang exit exit mana tuh? Exit Ungaran ya. Jadi kalau yang keluar dari tol menuju ke arah TLDPRD atau ke Jalan Diponegoro itu bisa. Tapi sebaliknya yang masuk mulai dari K24 itu ditutup ya, dijaga sama petugas. Kemudian sama juga di MT Haryono, ini juga dijaga oleh petugas. Jadi yang mau masuk lewat jalur situ nggak bisa. Tapi kalau keluar dari arah MT Haryono menuju ke MT Haryono benar ya, dari arah Kalirejo menuju ke arah kantor pos itu bisa ya, atau menuju ke arah sini bisa. Gitu kawan-kawan untuk pagi hari ini dalam kota Ungaran ya, cukup ramai padat terutama yang ada di sekitaran alun-alun Bung Karno karena lagi ada aktivitas jalan sehat PCNU Kabupaten Semarang dilaksanakan hari ini dalam rangka menyambut Hari Santri. Hari Santri Nasional masih nanti ya, tanggal berapa? 22? Nah, gak apa-apa, kita rayakan, kita sambut dulu meriahnya berlangsung sepanjang bulan Oktober ini. Puncaknya nanti di bulan, di akhir-akhir Oktober ya. Oke, selamat pagi semuanya. Yang pagi ini melintas di dalam kota Semarang lancar, tidak ada kendala ya. Perjalanan yang menuju ke arah Demak, menuju ke arah Kudus sampai dengan Pati juga tidak ada kendala kawan-kawan. Sebaliknya juga sama. Yang menuju ke arah Jepara dan sebaliknya ini juga lancar ya, tidak ada kendala kawan-kawan pagi hari ini. Kemudian dari Semarang menuju ke Pantura Barat juga sama nih, aman, lancar, terkendali. Sebaliknya juga lancar karena masih pagi kali ya, jadi belum padat aktivitas lalu lintasnya, jalan rayanya. Jadi untuk yang melakukan perjalanan pagi hari ini, wah santuy banget. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, aman, nyaman, semuanya lancar. Selamat pagi Pak Purwanto. Pak Purwanto apa kabar? Absen ya. Terima kasih sudah hadir Pak Purwanto. Bu Yuni Astuti juga selamat pagi. Sehat-sehat semuanya untuk kawan-kawan juga ya. Yang pagi ini sedang OTW
bisalah tambahkan informasi lalu lintasnya, kita lengkapi di 081-3258-58500.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kelly Rowland featuring David Guetta sudah muncul di ruang dengar Anda kawan Commander di menit ke-20 ya, untuk kebersamaan kita di Kelana Kota pagi hari ini spesial akhir pekan. Cuacanya masih terang benderang. Dan ini sangat menyenangkan karena pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas tanpa rasa khawatir akan kehujanan dan lain sebagainya ya kawan-kawan. Nah, ngomongin tentang cuaca, dari BMKG ini menyebut bahwa kondisi kering masih akan mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia pada awal Oktober 2026. Nah, ini berdasarkan monitoring hingga dasarian 2 September menunjukkan banyak daerah yang mengalami hari tanpa hujan yang panjang ya, hingga ekstrim panjang dengan 1474 titik masuk kategori ekstrim panjang kawan-kawan. Sekitar 79,65% ya wilayah Indonesia ini diperkirakan mengalami curah hujan rendah pada dasarian 1 Oktober. Kemudian kondisi ini menunjukkan bahwa musim kering masih akan bertahan di banyak daerah. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh wilayah ini juga sudah mulai dipetakan kawan-kawan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan ya, nanti di bulan Oktober. Tapi untuk awal-awal masih spill dikit-dikit lah hujannya. Jadi BMKG mengingatkan untuk mewaspadai hujan yang bisa disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah sampai dengan 8 Oktober 2026. Kita lihat ya, karena ini masih perkiraan berarti sifatnya masih belum pasti, tapi sudah lebih besar kemantapannya ke arah situ. Kita lihat sama-sama, kita nikmati dulu cuaca pagi hari ini yang cerah ini kawan-kawan, untuk beraktivitas, untuk melakukan perjalanan kemanapun tujuan Anda. Silakan bisa ditambahkan informasi lalu lintasnya pagi hari ini, apakah semuanya lancar ataukah ada yang terkendala. Tadi di Pak Ibnan Syarif menyampaikan di tanjakan depan USG itu ada truk yang mogok. Nah, apakah masih aman untuk dilintasi atau sudah mulai tampak ada ketersendatan di sana? Silahkan bisa ditambahkan informasinya. Pak Isa Ansori, apa kabar Pak Isa Ansori? Dari Solo ke Semarang sampai Ungaran lancar jaya pagi hari ini. Lalu lintasnya bersahabat ya, senang sekali kalau seperti ini nih. Oke, di akhir pekan, di awal minggu kawan-kawan ya, pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala di perjalanan Pak Isa Ansori menuju ke arah Semarang. Pak Rondi Gondrong, apa kabar? Baik.
1: Pagi teman-teman Rasika.
0: Pagi.
1: Ini saya menyimak dari rumah saja ya Mbak.
0: Oke, Pak Rondi, terima kasih. Selamat beraktivitas, menikmati hari Minggu di rumah. Pak Purwanto ini OTW Candirejo, Bendungan Jeragung, Pringapus, acara arisan keluarga. Sementara tidak ikut meliput Lalin ya. Boleh, kalau gitu live report dari lokasi arisan keluarga. Pak Purwanto, selamat melanjutkan perjalanan dan selamat menikmati aktivitas berkumpul bersama dengan keluarga di hari Minggu ini ya. Selamat pagi untuk yang melintas di tol Semarang Demak. Ini informasi dari kawan-kawan dari gerbang tol Sayung menyampaikan informasi pagi hari ini terkait dengan kondisi lalu lintas landai lancar untuk cuaca cerah dan gangguan nihil untuk jalur yang menuju ke arah Demak ataupun sebaliknya dari Demak menuju ke arah Semarang via tol lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan Anda ya. Pagi ini aktivitas apa ya di awal bulan Oktober? Ada agenda apa saja sih di bulan Oktober tuh selain Hari Santri? Oktober itu kemarin tanggal 2 udah hari batik ya. Terus 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda, terus ada hari Santri juga. Baik. Nanti kita cek sama-sama agenda kegiatan di bulan Oktober 2026. Ada informasi apa dari tempat Anda? Boleh ditambahkan juga ya. Ada event apa di bulan Oktober ini untuk meramaikan Oktober optimis. Selamat menikmati akhir pekan Anda, kawan-kawan.

0: Struktur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Realita dari Fortune sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di Kelana Kota pagi hari ini. 105,6 FM Rasika USA ya. Untuk pagi ini kondisi lintas cukup bersahabat, tidak ada kendala, jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan untuk yang sedang melakukan perjalanan ya ke semua arah atau ke semua tujuan, lancar aja ya, tidak ada kendala. Untuk cuaca juga sama, pagi hari ini terpantau cerah, tidak ada mendung ya, karena memang belum waktunya mendung. Kawan-kawan, untuk yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah Purwodadi nih, apakah ada informasi terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di sini di jalur Semarang menuju ke arah Purwodadi pagi hari ini? Kalau berdasarkan pantauan lancar ya, tidak ada kendala ya, tapi apakah di lapangan atau di perjalanan memang selancar itu, tidak ada antrian, tidak ada kendala. Jadi untuk pagi hari ini kawan-kawan, untuk kondisi lalu lintas di semua arah, baik yang menuju ke arah Purwodadi maupun yang menuju ke arah Yogyakarta, memang tidak ada kendala ya untuk pagi hari ini di awal bulan Oktober 2026. Selamat menikmati pagi Anda untuk yang saat ini sedang melakukan aktivitas juga ya, untuk pagi Minggu pagi. Apakah Car Free Day ataukah sedang menikmati kuliner bersama dengan keluarga? Biasanya di Lingkar Salatiga nih ada nih. Di Lingkar Salatiga tuh ada kayak semacam pasar tumpah. Tapi rutin setiap hari Minggu pagi ya, sampai dengan nanti agak siangan nih, mau menikmati apa saja, jajan, kuliner, makanan khas dan makanan-makanan yang lainnya, semuanya ada. Yang mau belanja untuk keperluan sehari-hari, sayur, buah, semuanya juga ada. Mau perlengkapan yang lain juga ada ya. Untuk pagi hari ini masih terpantau lancar untuk kondisi lalu lintasnya. Selain pasar di Salatiga, biasanya ada juga di dalam kota Semarang ya. Di manakah itu kalau yang di Semarang tuh? Oke, untuk yang di Semarang pagi hari ini Simpang 5 terpantau tidak ada kendala ya kawan-kawan ya, tetap ramai seperti biasanya pagi hari ini di lapangannya, kemudian di jalan sekitarnya juga lancar, tidak ada kendala. Oke, untuk yang menuju ke arah Kudus nih, selamat pagi, ada Pak Dewi. Pak Dewi, selamat pagi Pak Dewi. Untuk pagi hari ini perjalanan menuju ke arah Kudus ini startnya dari Banyumanik. Bagaimanakah kondisi lalu lintasnya pagi hari ini dari Banyumanik menuju ke arah Pantura Semarang Demaknya ya, untuk pagi hari ini lancar, lewat mana nih Pak Dewi? Oke, menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada kendala. Kemudian dari Demak menuju ke arah Kudus juga lancar, tidak ada kendala. Gitu, Pak Dewi, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Cuacanya cukup cerah untuk pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat melanjutkan perjalanan, Pak Dewi. Bu Nini, apa kabar? Bu Nini, OTW kemana ini pagi ini?
1: Selamat pagi Mbak Fe.
0: Pagi Bu Nini.
1: Melakukan perjalanan ya, mau masuk ke gerbang Krapia. Tujuannya cuma ke Tembalang sih, mau ketemu sama Ko Wendy. Yes. Okay. Mau nukerin kulkas sama mobil listrik ya kok ya.
0: Kulkasnya udah diangkut.
1: Tadi dari Ngalian sampai sini sih lancar. Di map juga biru-biru aja sampai ke Tembalang nanti.
0: Lancar ya.
1: Mbak Fe minta lagu ya, alamak Rizky Febrian. Always.
0: Oke, Bu Nini.
1: Selamat siaran Mbak Fe.
0: Terima kasih Bu Nini. Have a nice weekend. Nanti ketemuan sama Pak Wendy, mudah-mudahan semakin nice aja weekendnya ya. Menuker kulkas sama mobil listrik, bisakah? Saya punya kulkas satu, bisa juga ditukar nggak Pak Wendy? Oke, selamat menikmati perjalanan untuk kawan-kawan ya. Oh ya, Gias, hari ini ya masih dibuka. Oh, kalau hari libur luar biasa. Tadi malam aja Pak Dit nggak dapat parkiran, saya putar balik. Datangnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa diprediksi juga mau datang sorean. Sore juga nggak bisa datang. malam minggu makin-makin kawan-kawan. Hari minggu ini mungkin juga akan sama ya, apalagi libur. Jadi ramai aja deh, makin ramai aja untuk pengunjungnya ya, Gias 2026. Oke, untuk kawan-kawan juga yang gak ada acara, bolehlah mampir ke sana ya. Tengok-tengok, touching-touching dulu boleh katanya. Tapi habis itu, ya gak apa-apa, touching-touching dulu. Kalau cocok, silahkan bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Langsung bungkus aja ya. Betterman Westlife saya siapkan untuk temani perjalanan Anda.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Okay, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Selamat pagi kawan Rasika, masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Pagi hari ini kawan-kawan, untuk aktivitas masih aman terkendali, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan ya. Jalur di semua arah juga sama lancarnya. Informasi ini dari Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Untuk yang melintas di sekitaran exit tol Ungaran ya, ini terpantau dari exit tol Ungaran terlihat ada kepulan asap kawan-kawan. Apakah Anda juga bisa menyaksikan untuk yang melintas seperti apa untuk kondisinya kawan-kawan? Apakah ada yang melihat juga ya untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan sih aman ya, tidak sampai menimbulkan kebakaran lahan dan lain sebagainya yang seperti belakangan ini masih terjadi juga kawan-kawan. Terima kasih untuk informasinya dari kawan-kawan Mitra Kamtipmas. Mudah-mudahan aman Pak Gilang ya. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Pagi hari ini perjalanan ke arah manakah Pak Agus?
1: Melaporkan untuk kawan Rasika, tadi pagi perjalanan dari Kudus ke Semarang, tepatnya ke bandara. Tadi berangkat dari Etum Hotel Kudus ke jam 6, sampai bandara jam 7 lebih 20 menit. Sekarang saya sudah balik lagi ke Kudus karena cuma ngantar tamu tadi. Sekarang saya sudah sampai Tanggulangin. Semua lajur aman terkendali, lancar jaya. Hari Minggu atau hari Ahad yang sangat mengasihkan untuk perjalanan pagi ini. Saya melaporkan dari Agus Kudus, sudah sampai gerbang. Selamat datang kota Kudus.
0: Terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan informasi dari sepanjang perjalanannya ya. Memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lancar semuanya.
1: Dari Kudus tadi jam 6 sampai bandara jam 7.20, balik lagi ke Kudus jam 8.43 sampai gerbang kota Kudus.
0: Oke, selamat melanjutkan perjalanan Pak Agus, lancar kalau dengar informasinya seperti ini ya. Jadi mau menuju ke arah manapun merasa ya memang lancar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, nanti bisa ditambahkan lagi, diupdate lagi informasi lalu lintasnya pagi hari ini, apakah ada sesuatu yang harus diperhatikan barangkali ya. Ada, mudah-mudahan sih aman semuanya, tidak ada kendala di perjalanan Anda.
2: Jam 9 pagi, waktu dirasika.

0: pagi Pak Alex. Pak Alex, pagi hari ini OTW kemana nih Pak Alex?
1: Kabar baik Mbak V. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Perjalanan dari KIW 830 kali ini arah ke Pemalang, Mbak Be. Ini sudah sampai jembatan Kali Bodri. Sampai sini masih lancar saja, Mbak Be. Cuaca masih cerah. Gitu aja, Mbak Be. Nanti info lanjutan ditunggu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Alex. Terima kasih untuk update informasinya Pak Alex. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Kemudian untuk kawan-kawan juga yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, kita cek lagi yuk bagaimana kondisi lalu lintasnya setelah jam 9 ini. Dari dalam kota Semarang ya, untuk kondisi lalu lintas cukup bersahabat, tidak ada kendala kawan-kawan di beberapa titik yang biasanya padat karena sedang ada pekerjaan seperti di Arterio Sudarso, pagi hari ini juga cukup lancar, tidak ada antrian ketersendatan, hanya pendek saja ya, mulai dari putaran atau di U-turn Kubro saja menuju ke arah Kaligawe. Setelah itu dari Kaligawe menuju ke arah Demak lancar, kemudian menuju ke arah Kudus Pati juga lancar, tidak ada kendala. Sampai dengan yang menuju ke arah Jepara juga lancar pagi ini kawan-kawan. Arah sebaliknya juga sama ya, untuk jalur konvensional ataupun untuk yang lewat dalam jalur tol di Demak lancar juga. Kemudian untuk perjalanan dari kota Semarang menuju ke arah Pantura Barat, pagi hari ini juga terpantau lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Via Pantura lancar, lewat jalan tol makin lancar deh. Kemudian yang dari Semarang menuju ke arah Bawen, dari Semarang menuju ke arah Ungarannya lancar, tidak ada kendala. Sampai dengan arah Bawennya juga sama, lancar, tidak ada antrian maupun ketersendatan. Bawen menuju ke arah Magelang, menuju ke arah Muntilan, menuju ke arah Yogyakarta lancar. Dari Bawen menuju ke arah Salatiga, Boyolali, kemudian sampai ke arah Surakarta, Solo lancar juga. Tidak ada kendala kawan-kawan, senang kalau seperti ini ya. Selamat melanjutkan perjalanan semuanya. Dalam kota Ungaran juga pagi hari ini bersahabat sekali. Memang sedang ada aktivitas di alun-alun Bung Karno, tapi cukup terkendali kawan-kawan. Artinya untuk kondisi lalu lintasnya tidak ada kendala ya, sudah dijaga oleh petugas juga. Jam 9 apakah masih tampak ada kepadatan di sana? Silakan nanti bisa ditambahkan informasinya di 081 32 58 58 500.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung ya. Selamat datang di dalam kota Ungaran pagi hari ini, yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah selatan via Ungaran. Boleh mampir dulu menikmati hidangan kuliner yang ada di Ungaran ya. Ada banyak sekali macam-macam. Mau menuju ke tempat wisata yang ada di Ungaran juga boleh. Ada banyak sekali wisata di Kabupaten Semarang, banyak ya kawan-kawan. Silahkan nanti bisa dikunjungi satu-satu. Yang mana yang menurut Anda menarik? Kalau sudah mencoba semua, bagus, temukan lagi yang lain ya, hidden gemnya yang ada di Kabupaten Semarang. Kawan Rasika, pagi hari ini kita dikabarkan dengan informasi dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur ya, yang diguncang gempa bumi bermagnitudo 6,0 skala Richter pada hari Minggu pagi ini kawan-kawan. Dan sederet gempa susulan dengan intensitas yang lebih kecil ini masih terjadi sampai dengan beberapa jam setelahnya. Kalau berdasarkan laporan BMKG, gempa bumi pertama ini terjadi pada pukul 5.55 waktu Indonesia Barat. Di lokasi gempanya terjadi di 10 km selatan Kodi, Sumatera Barat Daya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 14 km. Untuk gempa susulan ini juga terjadi pada pukul 5.59 dengan magnitudo 4,4 skala Richter. Kemudian pukul 6.06 waktu Indonesia Barat, BMKG juga melaporkan ada gempa susulan kedua terjadi di kedalaman 16 km. Kemudian ada gempa susulan yang ketiga pada pukul 6.08 di kedalaman 12 km. Untuk gempa susulan keempat juga terjadi pada pukul 6.10, kemudian pada pukul 6.22 terjadi gempa bumi, tapi lokasinya berbeda, 50 km timur kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang mana adalah sisi utara dari Pulau Sumba, lokasi kota Kodi. Kemudian gempa bumi juga masih terjadi di sekitar Pulau Sumba pada hari Minggu ini kawan-kawan, dari pukul 7.47 waktu Indonesia Barat, masih di sisi barat laut Pulau Sumba. Untuk terkait dengan tsunami dan lain sebagainya, untuk saat ini masih belum ada informasi. Dan informasi terkait dengan gempa yang ada di Nusa Tenggara Barat ini juga nanti masih akan terus diupdate kawan-kawan, karena sejauh ini memang belum terdampak ya, berdampak pada masyarakat seperti kerusakan dan lain sebagainya, tapi ini cukup menimbulkan kekhawatiran dan juga kecemasan. Tidak berpotensi tsunami ya, ini catatan dari BMKG. Mudah-mudahan aman semuanya, tidak ada korban jiwa dan korban harta dan lain sebagainya kawan-kawan. Oke, untuk pagi ini yang melintas di dalam kota Ungaran ya, cukup lancar, aman terkendali kawan-kawan di Lejen Suprapto aja nih. Untuk yang pagi hari ini antrian cukup panjang di traffic light-nya, tapi itu hanya traffic light saja, bukan karena ada kendala yang lain ya. Jadi hanya perlu sabar menunggu giliran jalan aja nanti kalau lampunya sudah menyala hijau. Gitu kawan-kawan, pagi ini tidak ada ketersendatan ataupun tidak ada halangan yang mengkhawatirkan ya. Jadi silahkan bisa dilanjutkan perjalanan Anda. Nanti sambil diupdate lagi bagaimana kondisi lalu lintas Anda pagi ini di 081325858500. Kawan di 2942 tidak aktif. Hari libur, TikTokernya libur. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian apa kabar Pak Hasan? Pak Hasan pagi hari ini informasi dong kakak, dari Semarang menuju ke arah Kendal, untuk kondisi lalu lintas bagaimana kalau lewat konvensional, apakah ada ketersendatan? Pagi ini Pak Hasan menuju ke arah Kendal lewat Pantura, tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Aman, lancar, terkendali. Ketersendatan juga tidak ada. Nihil, silahkan bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih nyaman karena tidak ada kekhawatiran. Pak Muhtar AM, apa kabar Pak Muhtar AM?
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mbak Azia ya. Info aja Mbak, ini perjalanan dari Semarang menuju Salatiga ya, tadi dari Tulus Harapan naik lewat Sigar Kencah, terus masuk gerbang tol Banyumane dari Ketileng menuju atas ya, sampai Banyumane, sampai gerbang tol Banyumane terpantau lengang, jalanan lancar, Sigar Kencah juga terpantau lengang, ini di tol juga terpantau lancar. Lalu lintas ya Mbak, request lagu dong Mbak Ikro ya Mbak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Muhtar AM sudah menyampaikan informasi lalu lintasnya untuk pagi hari ini. Lancar, tidak ada kendala kawan-kawan, menuju ke arah mana? Selamat pagi, apa kabar untuk kawan? Ah, ini dia, ada Pak Yudi. Pak Yudi, selamat pagi Pak Yudi. Perjalanan Mbak Fai dari Jepara menuju ke arah Semarang nih pagi hari ini udah kesiangan. Mudah-mudahan lancar, tidak ada ketersendatan ya. Oke, pagi hari ini jalur dari Jepara menuju ke arah Semarang lancar Pak Yudi, aman, lancar, terkendali. Untuk yang sore hari, yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan juga ya, dari arah Jepara menuju ke arah Semarang tidak ada kendala, lancar. Tapi tetap harus waspada ya, meskipun lalu lintasnya lengang pagi ini, tetap harus jaga laju kendaraan Anda. Selamat pagi juga Pak Darmawan, Pak Darmawan ya benar, Pak Darmawan bangun. Pak Darmawan bangun. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak W. Mm-hmm. Jalur Semarang Demak apakah lancar?
0: Selamat pagi Pak Darmawan. Untuk jalur Anda dari Semarang menuju ke arah Demak pagi hari ini lancar, tidak ada kendala. Di Sayung juga lancar ya, tidak ada informasi terkait dengan rob pagi ini. Dan tidak ada informasi terkait dengan insiden nihil untuk insiden. Jadi untuk kawan-kawan bisa melanjutkan perjalanan Anda dengan lebih nyaman. Pak Ahsan, Pak Ahsan lagi. Oh, Pak Ahsan yang berbeda. Pak Ahsan, selamat pagi. Ada dua Ahsan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ahsan.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik.
3: Lama tak berjumpa.
0: Sehat, Pak Ahsan.
3: Tadi kok kaget saya, kok ada
0: disebut,
3: nama saya
0: ya?
3: Perjalanan ke Kendal.
0: Oke. Okay.
3: Padahal saya ini perjalanan menuju ke Mayong loh, Mayong Jepara.
0: Pak Ahsan
3: ada nama
0: Jepara.
3: Yang sama.
0: Iya ya.
3: Nama Ahsan tuh kan langka ya. Salam kenal buat yang Ahsan satu itu. Terima kasih. Oh ya, cuaca hari
0: terima
3: ini.
0: Terima kasih Pak Ahsan.
3: Tidak berawan sih ya. Tapi oke lah. Perjalanan lancar meskipun padat.
0: Terima kasih Pak Ahsan. Ada dua Pak Ahsan ya. Yang ini Pak Ahsan sudah tersimpan namanya. Yang satunya oke. Kalau Pak Ahsan yang OTW ke Kendal ini mau disimpan dengan nama Pak Ahsan juga atau mau dengan nama yang lain Pak Ahsan? Jadi nanti ada dua Ahsan ya, atau ditambahkanlah Pak Ahsan Kendal dan satu Pak Ahsan Jepara begitu. Terima kasih Pak Ahsan, menuju ke arah Jepara pagi hari ini lancar, tidak ada kendala. Kemudian untuk kawan-kawan juga yang pagi ini menuju ke arah Jogja, selamat pagi nih buat yang ada di mana tadi. Oke. Ah, ini dia. Menuju ke arah Jogja ini via Kopeng pagi hari ini, bagaimana kondisi lalu lintasnya? Apa kabar Pak Furkon ya? Pak mana tadi Pak Furkon, ini dia. Oke, bersama keluarga mau liburan ke arah Jogja, kawan-kawan lewat Kopeng, sengaja lewatnya Kopeng. Siapa tahu nanti bisa mampir sebentar untuk menikmati nasi jagung di Kopeng. Oke. Boleh, boleh, boleh. Jalur Kopeng lancar ya, tidak ada kendala. Kemudian yang menuju ke arah Jogjanya juga lancar, tidak ada kendala. Selamat menikmati perjalanan Anda Pak Furkon bersama dengan keluarga. Gimana, sudah nemu nasi jagungnya belum? Selamat menikmati sarapan nasi jagung ya, jam 9.30 masih bolehlah sarapan pagi. Sarapan pagi dulu, makan siang nanti ya, agak siangan lagi. Selamat melanjutkan perjalanan untuk semuanya. Silakan bisa ditambahkan lagi update informasi lalu lintasnya di Kelana Kota pagi hari ini. Sambil dengerin Bon Jovi, sudah saya siapkan untuk Anda. Lay your hands on me. Menit 30, tinggalkan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Mau menjaga jantung tetap sehat?
6: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
5: Cukup mulai berjalan kaki.
6: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
5: Targetnya?
6: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
5: Jadi, hari ini mau kemana?
6: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
5: Yuk bergerak! Jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

105,6 FM Rasika USA. Kawan, untuk Anda nih yang punya bisnis dan ingin menembus pasar global, jangan lewatkan ya Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Nah, beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan, mulai dari makanan, minuman, dan produk pertanian, manufaktur, furniture, juga dekorasi rumah dan kerajinan, hingga kawasan industri. Bukan sekedar pameran, kawan, karena Trade Expo Indonesia ini juga membuka peluang untuk memperluas koneksi melalui bisnis matching, menambah wawasan lewat bisnis forum, dan mendapatkan arahan bisnis melalui bisnis counseling. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di ICE BSD atau ICE BSD City Tangerang, dan Trade Expo Indonesia 2026 Connect Trade Grow. Silahkan untuk informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan di Instagram @TEI2026 dan tradeexpoindonesia.com. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Silakan bisa manfaatkan peluang ini untuk memperluas jaringan bisnis Anda menembus pasar global.

0: Sudah tahu Tuhan kita berbeda, Enau dan Momo sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi ya di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Nanti bisa dilanjutkan lagi berbagi informasi di Zona Memori jam 10 sampai jam 12 siang. Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Vesa.
0: Siang Pak Edi Harjono.
1: Untuk kota-kota jalannya kondisinya lengang ya Mbak.
2: Belok kanan ke jalan Layu, lalu belok kiri
1: kemudian
2: ke jalan Kolonel
1: panahnya cetar memahar membahana. Itu saja Mbak Vesa. Matur suwun.
0: Baik, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update informasinya. Kota-kota jalurnya lancar, tidak ada kendala. Bu Wati, apa kabar Bu Wati? Selamat pagi dan selamat weekend ya. Terima kasih bersama kawan-kawan Rasika semuanya. Ini monitor aja ya. Terima kasih Bu Wati untuk informasinya, sudah berbagi informasi juga di sini. Baik, coba nanti lagunya saya carikan dulu untuk yang di zona memori ya. Coba nanti aku cek dulu di musik directory-nya. Mudah-mudahan bisa dimunculkan Bu Wati. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Yuda Animal. Selamat pagi, apa kabar Pak Yuda Animal?
3: Pagi Mbak. Mbak boleh minta tolong disampaikan ke Jarum Foundation ya. Ini Jarum Foundation kan yang menanam banyak pohon terbesi ya di sepanjang pantura, termasuk di jalan Meranggen, Waru, Ngorawe. Ini posisi di Waru, Ngorawe, banyak sekali pohon yang sudah lapuk, kering banget, udah mati. Dan ini bagian pohon cenderung mengarah ke jalanan. Ini jadi kayak terowongan. Ini kalau bentar lagi musim hujan, hujan pertama biasanya kan hujan deras dan disertai angin rawan sekali tumbang. Nah ini Mbak, pohon mati nih Mbak, gede kayak gini Mbak.
0: Betul ya, rawan tumbang ya.
3: Sampaikan ke Jarum Foundation di matur suwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yuda Animal untuk informasinya. Ya memang kalau tujuannya kan untuk meneduh ya, untuk tanaman peneduh begitu. Tapi kalau sudah terlalu condong ke jalan sebenarnya bagus ya, kayak terowongan kata Pak Yuda Animal. Tapi mengingat mungkin akarnya sudah rapuh dan lain sebagainya, khawatir nanti pada saat musim hujan terjadi hal-hal yang di luar yang kita kehendaki seperti pohon tumbang dan lain sebagainya, justru nanti bisa menimbulkan korban dan kerugian yang lainnya. Bolehlah nanti kita sampaikan ke pihak terkait ya, yang menanam pohon terembesi di sepanjang jalur ini. Terima kasih Pak Yuda Animal untuk update-nya, untuk informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Untuk jalurnya sih lancar aja kalau Pak Yuda Animal tadi hanya mencermati terkait dengan pohon peneduh yang ada di pinggir jalan itu. Terima kasih Pak Dr. Arief, selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyiar Rasika. Ini di tol ya, tol dari Banyumanik menuju ke Bawen, rame lancar.
0: Terima kasih dokter. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Ramai lancar ya, tidak ada kendala. Apa kabar Pak Ahsan? Pak Ahsan, saya asal Demak, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau Pak Ahsan yang ini asal Demak ya, yang tadi menuju ke arah Jepara tadi. Yang menuju ke arah Kendal, belum dikonfirm ini ya. Pak Ahsan yang menuju ke arah Kendal tadi di 1566. Ini mau disimpan juga pakai nama Pak Ahsan juga atau dengan nama yang lain? Biar tidak double Ahsan, nanti dipanggil Pak Ahsan menengok semua. Terima kasih. Bu Wati, apa kabar Bu Wati? Selamat pagi. Iya, di rumah sendirian ya. Baik. Terima kasih untuk update-nya kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Nanti ditambahkan lagi informasi lintasnya di zona memori ya. Sampai jam 12 siang saya masih akan temani Anda. Sekarang untuk menutup Kelana Kota pagi hari ini, kita tutup dengan Dream On, live versionnya dari Aerosmith untuk Anda.

0: Dari Utha Likumahua, dan ada suaranya Tri Utami juga ya. Aku ingin sudah muncul mengawali kebersamaan kita di Zona Memori untuk pagi hari ini. Kawan-kawan, selamat bergabung di Zona Memori. Untuk yang ingin berbagi informasi lalu lintas pagi hari ini jam 10.09 ya, silahkan. Apakah sudah ada perkembangan terkait dengan kondisi lalu lintasnya pagi hari ini? Sudah mulai kelihatan geliatnya aktivitas dari masyarakat, dari kawan-kawan Rasika di kawasan Hanuman nih kawan-kawan, atau di TL Kalibanteng ya, ada antrian traffic light yang cukup panjang di sekitaran Siliwangi, mulai dari sekitaran dari Everald dari mulai Istana Buah itu kawan-kawan, menuju ke arah dalam kota Semarang atau menuju ke arah Bundaran Kalibanteng, terjadi antri yang lumayan ya, karena pagi hari ini ternyata padat, banyak yang melintas di Siliwangi. Dan untuk jalur lainnya yang jadi perhatian kita adalah di Yosudarso, arteri Yosudarso yang menuju ke arah Galigawe. Kalau tadi masih hanya di sekitaran Yutan Kubro, ini sudah mulai memanjang jam 10 kawan-kawan. Sudah ekornya sampai di rumah pompa Kalitenggang menuju ke arah Galigawe. Kemudian menuju ke arah dari Galigawe menuju ke arah timur, arah Demak, arah Kudus lancar, tidak ada kendala. Sebaliknya juga sama, yang dari arah Kudus, arah Demak menuju ke Semarang juga lancar, tidak ada kendala. Di jalur timur tengah ya, sekitaran Karangawen, sekitaran Pasar Brambang ini menuju ke dalam kota Semarang dari arah Gubuk, terpantau ada ketersendatan juga, kayaknya traffic light juga ya kawan-kawan ya, bukan hal yang patut yang perlu dikhawatirkan. Kemudian dalam kota Semarang pagi hari ini juga lancar. Yang menuju ke arah Purwodadi lancar, dari arah Purwodadi tadi hanya Purwodadi menuju ke Semarang hanya terkendala di sekitaran Pasar Brambang Karangawen ya. Lanjutnya lancar kok, tidak ada kendala. Itu kawan-kawan, silakan bisa ditambahkan update kondisi lalu lintas pagi hari ini. Pak Joko Setiwarno. Pak Joko Setiwarno apa kabar ini? Oh, ini membangun manfaat sekolah. Manfaat sekolah mengemudi. Terima kasih Pak Joko Setiwarno untuk informasinya. Kemudian ada tunggu. Yang mana ya? Ah, ini dia. Buni, apa kabar Buni? Buni, selamat pagi. Di Pasar Bandarjo ya. Selamat beraktivitas, gimana Pasar Bandarjo kalau hari Minggu? Bu Pipit, selamat siang. Lagunya dari Trio Libels. Oke, coba nanti kita cek dulu. Semoga semuanya sehat ya, dan happy semuanya nih untuk kawan-kawan Rasika juga. Ibu Listiani, apa kabar Bu Listiani? Terima kasih. Lagi sendiri ya. Lagu sendiri. Pak Dokter Arif, apa kabar nih dokter?
1: Update jam 10 lebih 10, exit Bawen lancar. Kemudian menuju ke Salatiga ini rame lancar sampai depan Saloka. Mobil motor padat. Langsung menuju ke Pasar Raya Salatiga. Cari nasi jagung, Mbak, sama jajan pasar.
0: Sama kayak Pak Furkon tadi.
1: Ini Zona Memori itu lagu tahun berapa, Mbak ya? Kalau lagunya Iwaka yang Bebas Lepas itu masuk memori enggak itu?
0: Coba ya. Kalau Zona Memori itu range-nya adalah tahun 80-an sampai dengan tahun 2000 pas ya. Kalau Iwake yang Bebas Iwake itu rilis tahun berapa ya? Kayaknya tahun 90-an apa ya? Coba kita cek. Iya ya. Oke, rilisnya tahun 1994, artisnya Iwake, diambil dari album Topeng. Genrenya adalah hip hop atau rap. Bolehlah dimunculkan. Mau yang ini. Iwake ya. Iwake. Beda lagi itu kalau yang mana itu yang dialeknya seperti itu, dialek mantap Iwake. Untuk pagi hari ini ya, saya siapkan dulu Pak Dokter. Bu Nita, apa kabar? Ibu Nita, Dodi Burman dong yang kasih ya. Baik, ini aku list dulu ya. Pak Sinyo, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak V. Izin melaporkan lalu lintas Mbak V. Jadi dari Meranggen ke arah Banyumanik, dari Meranggen ke masuk masuk tol nggak ya, masih ramai lancar ya Mbak V. Ini masuk tol nggak ya mau ke Sukun. Ini tolnya juga masih lancar. Nah habis ini mau ke Terboyo Mbak V. Habis Terboyo ke Karangawan Mbak V. Oh jalurnya Mbak V. Terima kasih.
0: Dari Terboyo Mbak menuju ke arah Karangawan.
2: Shape of my heart Mbak V. Terima kasih.
0: Oke, shape of my heartnya mungkin bisa nanti ya Pak Sinyo, karena zona memori sekarang hanya lagu Indonesia saja. Dari mana tadi menuju ke arah Karangawen ya, untuk pagi hari ini jalurnya terpantau lancar, tidak ada kendala pagi hari ini. Dari Terboyo menuju ke arah Karangawen jalurnya cukup rame, tapi tidak ada kendala terkait dengan antrian atau ketersendatan Pak Sinyo. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Bu Nani, apa kabar Bu Nani?
3: Pagi menjelang siang Mbak Tria. Request lagu Waktuku Tak Banyak Lagi. Salamnya untuk semua pendengar Zona Memori dimanapun berada. Selamat menikmati lagu-lagu nostalgia dari Rasika. Salamnya ya untuk yang di Salatiga, Ibu Umi Martuti, Mbak Yohana, Pak Marcel, Bu Titi Agra, ya juga Pak Kabut. Nanti kalau Pak Kabut naik sekalian fotokopi nama-nama yang dipanggil. Demikian Mbak Tria, lagunya saya tunggu selamat tugas sampai tuntas nanti. Ini saya masih apa, senam bersama.
0: Terima kasih Bu Nani. Bu Nani ya, benar ya. Untuk informasinya, selamat melanjutkan kegiatan bersama dengan kawan-kawan Anda ya. Pak Hari Nugroho, selamat pagi Pak Hari Nugroho. Di Cepiring ya. Baik. Kawan di 1532, apa kabar? Lalin dari Kendal ke Boja, ada ketersendatan tidak ya? Minta informasinya. Terima kasih Pak Dahon. Dari Kendal menuju ke arah Boja pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Selamat melanjutkan perjalanan Anda, tetap berhati-hati Pak Dohan. Pak Sinyo.
2: Mbak Fe, oh ini sudah memori ya Mbak Fe. Ini aja Mbak Fe. Andaikan kau datang kembali. Itu loh Mbak Fe, itu aja.
0: Oke. Terima kasih Pak Sinyo. Andaikan kau datang kembali ya. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Nanti bisa ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya pagi hari ini seperti apa. Apakah tetap bersahabat pagi hari ini, atau ada catatan-catatan yang harus diperhatikan oleh kawan Rasika ya, yang saat ini juga sedang melakukan perjalanan di tempat yang sama. Saya punya Ina Rawi dulu, tadi yang sudah yang sudah memilih lagu ini. Oh, mana sih, kok tidak ada? Loh, kok tidak mau muncul? Ah, ini dia. Oke, baiklah. Take time ya. Untuk yang masih bersama-sama di 105,6 FM Rasika USA, selamat melanjutkan perjalanan. Nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya di zona memori.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Yang dalam perjalanan, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Kondisi lalu lintas cukup bersahabat ya, masih panas untuk siang hari ini. Mudah-mudahan sih benar ya, sesuai dengan prediksi BMKG, kalau di bulan Oktober kita mulai akan diguyur hujan. Di awal Oktober masih intensitasnya masih hujan ringan dan masih sebentar-sebentar, tapi nanti di pertengahan sudah mulai akan diguyur hujan. Mudah-mudahan ya. Dan kita berharapnya turun hujan yang berkah, yang baik ya, yang membawa kebaikan. Jadi untuk saat ini, mumpung cuacanya masih terang nih kawan-kawan, silahkan bisa sambil dicek-cek lagi ya untuk atap-atapnya dan lain sebagainya. Pastikan tidak ada yang menyumbat di saluran air, jadi semuanya lancar. Jadi sudah mulai dibersih-bersihkan lagi selokan-selokan untuk kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang bisa menyumbat aliran air. Ini bisa dibersihkan dulu, jadi bisa terhindar dari banjir. Harapannya seperti itu, semuanya aman dan kita jadi lebih segar lagi ya. Yang disiram air hujan, yang kena kebakaran juga mudah-mudahan bisa segera dipadamkan. Yang belum terjadi mudah-mudahan dihindarkan. Kemudian yang terkena kabut asap dan lain sebagainya juga mudah-mudahan dengan turunnya hujan nanti akan semakin baik untuk semuanya, termasuk untuk kesehatan juga semakin terjaga ya kawan-kawan ya. Pak Edi Harjono, sampai di mana Pak Edi Harjono?
1: Siang Mbak Besa.
0: Siang Pak Edi Harjono.
1: Ini saya di Sukriyadi, di Soekarno Hatta, di Polter, semuanya lancar Mbak, terus kemudian panasnya. Kalau mau minta lagu boleh enggak Mbak B? Lagunya dari Tri Utami saja, La Samba La Primadona. Matur suwun Mbak Besa.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Suwarno apa kabar? Pak Suwarno dari Sukodono ya, Jepara. Inarawi tadi sudah muncul ya. Ku ingin di sisimu, betulkah? Sudah muncul tadi mengawali, bukan mengawali sih, di awal-awal kebersamaan kita di Zona Memori hari ini. Pak Yoyo apa kabar? Selamat siang, selamat sehat untuk semuanya. Lagunya mudah-mudahan bisa muncul. Terima kasih untuk kawan-kawannya Pak Yoyo nih, semuanya disapa nih ya. Ada Pak Kabut, kemudian Bu Nani, semuanya dan kawan-kawan semuanya disapa. Selamat pagi juga, apa kabar Bu Sri Puji? Terima kasih sudah bergabung. Pak Satya juga terima kasih sudah bergabung. Pak Warsito, selamat pagi. OTW kemana Pak Warsito hari ini? Mana Pak Warsito?
2: Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat
2: Fee,
0: pagi Pak Warsito.
2: Mbak Fee, mohon info lalu lintas dari Tol Jatingaleh sampai Tol Uleri. Saya keluar Uleri terus nanti lanjut Pantura sampai di Batang Pekalongan. Cuman bagaimana harus lalu lintasnya? Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Warsito. Dari Jatingaleh menuju ke arah Uleri ya, pagi hari ini seperti apa kondisi lalu lintasnya? Terpantau lancar, tidak ada kendala untuk jalur Pak Warsito dari Jatingaleh menuju ke arah Uleri, kemudian nanti melanjutkan lewat jalur konvensional kah? Nah, pagi hari ini sampai dengan Uleri lancar kawan-kawan, lewat jalan tol ya. Pak Warsito, selamat melanjutkan perjalanan. Nah, kalau yang jalur panturanya nih kawan-kawan, di kawasan mana nih, Cepiring, Pasar Cepiring ya, sudah mulai tampak ada ketersendatan. Kemudian di sekitaran Pengadilan Agama Semarang, ini juga sudah mulai ada ketersendatan yang menuju ke arah Semarangnya. Kemudian untuk exit Tol Krapyak, untuk traffic light-nya, ini juga sudah mulai terpantau ada antrian yang cukup. Sementara untuk yang di Bundaran Kalibanteng udah benar ya, di Bundaran Kalibanteng udah lancar lagi. Antrian hanya pendek saja, normal di traffic light. Gitu kawan-kawan, untuk Yosudarso juga sudah mulai Yusudarso masih sama.

0: ya untuk antriannya atau ketersendatannya ekornya masih di sekitaran Kalitenggang aja. Kalau yang ini kayaknya tetap bergerak sih, hanya melambat saja sampai dengan Kali Gawe, setelah itu lancar lagi, tidak ada kendala. Itu kawan-kawan, arah timur lancar, arah barat juga lancar. Kemudian ke arah barat ya, maksudnya lancar lewat Pantura, kemudian lewat jalan tol juga lancar. Hanya catatannya tadi yang di sekitaran Pengadilan Agama menuju ke arah Semarang, ini ada ketersendatan. Kemudian di Yos Sudarso ya, yang ada ketersendatan. Itu saja, lainnya lancar, tidak ada kendala. Begitu, di sekitaran Muladi Dom gimana nih pagi hari ini kawan-kawan? Apakah tampak ada ketersendatan yang mau nonton Gias pagi ini, yang mau mengunjungi? Bisa ditambahkan lagi infonya ya. Bu Nani, apa kabar Bu Nani?
1: Raisa, kalau lagunya Waktu Tak Banyak Lagi itu terlalu baru, ganti Melangkah di Atas Awan dari Roni Sianturi atau Jalan Masih Panjang.
0: Baik, terima kasih Bu Nani. Kemudian ada Bu Nining, selamat pagi Bu Nining. Ibu Nining Hadijah ya. Selamat pagi Ibu, OTW kemana pagi ini?
2: Assalamualaikum kawan Rasika dan
0: Waalaikumsalam Ibu.
2: Saya melaporkan dari kawasan Putan Jati Palir. Melaporkan bahwa pohon-pohon jatinya sudah merontokkan hampir seluruh daun-daun, sehingga terlihat pemandangan khas di musim kemarau. Dan saat ini saya menuju ke halte feeder BRT Transmarang. Sebelah sana haltenya, akan menuju ke arah Krapyak.
0: Baik.
2: Cuaca sangat panas. Tadi di sebelah selatan jalur Sabara Mangkang ini ada truk yang terperosok karena ketinggian badan jalan yang cukup tinggi. Tetap berhati-hati waktu di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nining Hadijah. Ini sudah menampakkan ya, kebun jati sudah mulai mengering, itu namanya meranggas ya, hutan jatinya meranggas, jadi menggugurkan seluruh daunnya, biasanya terjadi di musim kemarau ya Bu ya. Ini adalah salah satu cara pohon jati bertahan hidup. Jadi pohon mengurangi penguapan air melalui daun saat pasokan air di dalam tanah berkurang ya, jadi bukan mati, tapi meskipun kelihatan kering dan layu seperti tanaman mati, tapi pohon ini sebenarnya sedang beristirahat kawan-kawan. Nanti akan tumbuh kembali tunas dan daun hijaunya secara otomatis setelah musim hujan tiba, akan tumbuh lebat kembali. Begitu untuk hutan jati yang sudah mulai meranggas, emang kelihatan ya khas banget itu musim kemaraunya kalau kita sudah melihat tanaman meranggas seperti itu. Biasanya lingkungan di sekitar kawasan hutan ini jadi tandus, jadi kering, kemudian juga jadi panas dan rawan kebakaran ya, karena tumpukan daun kemudian ranting kering di atas tanah ini juga sangat mudah memicu kebakaran hutan. Ini bisa kita lihat di beberapa daerah ya, hutan jati ada di Bojonegoro, kemudian di Nganjuk, tadi juga ada di mana, di kawasan Palir, benarkah? Mudah-mudahan saya tidak salah dengar ya. Bu Nining Hadijah, terima kasih untuk update informasinya dan sudah menyajikan visual yang luar biasa khas musim kemarau, pohon jati yang meranggas. Oke, nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya dan informasi lain di Zona Memori 105,6 FM Rasika USA. Sekarang saya munculkan dulu Krisye untuk temani Anda yang saat ini sedang sendiri.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: dari Ruth Sahanaya sudah muncul temani Anda di menit ke 58 hampir ya jam 11 siang. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat melanjutkan aktivitas Anda kawan-kawan, sambil kita cek lagi ya untuk kondisi lalu lintasnya pagi hari ini. Sampai di manakah perjalanan Anda? Nah, bisa ditambahkan kondisi lalu lintasnya seperti apa. Ada ketersendatan dimulai dari sekitaran KIW ya kawan-kawan. Pak Puji Waluyo ini menyampaikan informasi. Informasi pertigaan KIW sudah sampai di pertigaan Karanganyar yang arah ke Jerakah. Oh, kok ketersendatan? Ini ya apa namanya untuk perjalanan dari Pak Puji Waluyo. Terima kasih Pak Puji Waluyo sudah menyampaikan, sudah ada informasi perjalanannya untuk siang hari ini. Semoga lancar semuanya kawan-kawan. Nah, untuk yang pagi ini melintas di Pantura yang menuju ke Semarang ini, di setelah Pasar Mangkang ya kawan-kawan, menuju ke arah Semarang atau di sekitaran Pengadilan Agama Semarang, ini sudah mulai tampak ada ketersendatan di sana. Jadi untuk yang saat ini sedang melintas, yang saat, oh betul ya, ini ketersendatan, betul, menginformasikan ketersendatan dari pertigaan KIW sampai di pertigaan Karanganyar arah ke Jerakah kawan-kawan. Jadi untuk yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, silakan bisa diantisipasi ya. Bisa memilih jalur yang lain kalau memungkinkan, atau silakan bisa mengikuti antrian dengan tertib. Pak Puji Waluyo gimana? Apakah antriannya cukup tertib di sana? Bisa diteruskan, butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Puji Waluyo untuk lepas dari ketersendatan yang ada di sana? Nanti bisa ditambahkan informasinya di Zona Memori hari ini.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.

ada yang baru stay tune dan langsung nyantol sama lagu ini. Ada Ibu Dewi Yul dan Bruri Marantika. Ada Uti. Tadi yang sudah memilihkan lagu ini, apakah masih stay bersama kami? Aduh, kenapa bisa kelewat sejauh ini ya? Rindu Terlarang baru dimunculkan untuk temani Anda di Zona Memori siang hari ini sampai jam 12 ya. Saya Faiza Arifin yang temani Anda. Silakan bisa diinfokan kondisi lalu lintas yang Anda lalui saat ini, apakah jalurnya cukup bersahabat atau bisa juga ditambahkan informasi aktivitas Anda ya pagi hari ini kawan-kawan. Dari ini dia Pak Hasan tadi sudah sampai di Kendal. Mbak, boleh disimpan namanya Sony Ahsanuddin, di kalau ada yang namanya sama boleh disimpan dengan nama Pak Sony saja. Maaf ya baru respon karena tadi lagi setir. Terima kasih Pak Hasan, Pak Sony. Karena Pak Hasan ada lagi ya, tadi dari Demak menuju ke arah Jepara, yang ini Pak Hasan disimpan dengan nama Pak Sony ya. Terima kasih sudah saya simpan Pak Sony. Pak Sony Ahsanuddin menuju ke arah Kendal, sudah sampai di Kendal ya. Oke, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang pagi hari ini menuju ke Kota Semarang dari Ungaran tadi ya, menyapa bagaimana kondisi lalu lintasnya pagi hari ini dari Semarang menuju ke arah, dari Ungaran menuju ke arah Semarang lewat jalur konvensional ya, cukup bersahabat kawan-kawan, tidak ada kendala di perjalanan Anda. Ramainya juga masih ramai yang normalnya akhir pekan ya. Silakan bisa dilanjutkan perjalanan Anda di dalam kota Semarangnya, mungkin ini yang cukup padat, yang cukup ramai ya, tapi tidak ada ketersendatan kecuali hanya di traffic light saja. Traffic lightnya juga ini mengantrinya panjang-panjang ya, menandakan lalu lintas pagi hari ini dalam kota Semarang cukup ramai. Oke, tapi tersebar di semua arah ya, jadi tidak hanya terfokus atau tidak hanya terkonsentrasi di satu tempat saja. Di kawasan Muladidom pagi ini atau siang ini tampak cukup padat karena masih ada event juga ya kawan-kawan ya. Untuk yang belum menengok calon mobil, belum menengok calonnya, silakan langsung ditengok saja calonnya ya. Kalau cocok bolehlah dilanjutkan ke berikutnya. Oke, untuk pagi hari ini kondisi lalu lintasnya berjalan cukup baik. Jadi silakan selamat melanjutkan perjalanan Anda.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Dari Bayu sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika, hanya dirimu. Terima kasih ya untuk yang sudah memilihkan lagu ini. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan kawan Rasika yang saat ini sedang mendengarkan ya di 105,6 FM Rasika USA, yang sudah memilihkan lagunya bisa menemani perjalanan Anda siang hari ini. Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Silakan bisa diupdate lagi informasi lalu lintasnya untuk pagi hari ini seperti apa. Kawan Rasika, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu di sejumlah negara Timur Tengah tanggal 21 Maret yang lalu ya, Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed ini mengumumkan adanya perubahan penyebutan housewife atau ibu rumah tangga menjadi generation shaper atau pembentuk generasi dalam dokumen dan komunikasi resmi pemerintah Dubai. Perubahan istilah ini adalah bentuk penghargaan terhadap peran ibu rumah tangga dalam membentuk generasi serta serta upaya mengubah cara pandang terhadap generasi serta upaya upaya mengubah cara pandang terhadap pekerjaan domestik yang selama ini kerap dianggap tidak terlihat. Apapun profesinya ya, setiap ibu punya peran yang berarti bagi keluarga. Bisalah lebih menghargai lagi ya pekerjaan yang kalau di sini masih disebutnya ibu rumah tangga begitu ya, pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan yang tidak ada istirahatnya. Betulkah demikian kawan-kawan? Tapi ibu sekarang sudah jauh lebih hebat, lebih pintar ya, bisa berusaha sedemikian rupa agar tetap memiliki waktu beristirahat karena sudah mulai menyadari pentingnya waktu istirahat untuk kita biar nggak ada burnout, biar tidak ada apa ya stres dan lain sebagainya yang bisa berpengaruh juga pada pengasuhan ke anak-anak ya kan. Kalau mamahnya tidak happy, anak-anak juga akan berdampak ke anak-anak. Mama, bunda, yuk. Apapun yang sedang dihadapi deh, apapun yang saat ini sedang dilalui, cukupkan waktu untuk istirahat meskipun hanya sebentar. Bisa gak ya istirahat cuma sebentar ya? Untuk menikmati waktu sendiri, disiasatilah bagaimana caranya. Tidak mudah ya kalau mengingat kepadatan aktivitas kita, banyak yang harus diselesaikan dan lain sebagainya, urusan kita ya yang juga masih banyak menunggu itu. Tapi mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk diri kita ya, untuk memulihkan diri kita biar selalu happy, selalu semangat mengurus keluarga tercinta, permata hati kita. Pak Arjun, apa kabar Pak Arjun? Pak Kabut ya. Buat semua kawan Rasika aja, Pak Yoyo, terima kasih. Lagi beraktivitas di rumah ya, menyelesaikan bersih-bersihnya, kemudian senam lantai. Maksudnya lagi ngepel pakai lapel tangan gitu ya. Oke, hasilnya bersih maksimal, kinclong gitu. Terima kasih Pak Yoyo. Kemudian ada Ibu Kartika juga, apa kabar? Terima kasih sudah berbagi atensi di sini di zona memori untuk siang hari ini. Ada yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan putra-putrinya, permata hati tercinta. Ada Harfi dan Rafika Duri ini saya munculkan untuk temani Anda, pas banget permata hati di zona memori.

0: Rassica USA. USA.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rassica. Kawan Rassica adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rassica adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rassica adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rassica tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Dari Ita Purnamasari, terima kasih untuk yang sudah memilihkan lagu ini untuk Kelana Kota. Kok Kelana Kota sih? Zona Memori ya. Sudah jam 11.38 kawan-kawan. Sudah duhur juga, selamat menjalankan ibadah salat duhur untuk Anda yang sempat atau sempatkanlah. Silakan merapat ke rest area dan juga di masjid atau tempat ibadah terdekat. Pak Ishak, apa kabar? Magelang Gunung Pati via tol lancar jaya, alhamdulillah. Terima kasih kabarnya Pak Ishak. Kemudian ada Mr. Hadi juga, terima kasih sudah berbagi atensi. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Anto ini menginformasikan dari kawasan tol Boyolali arah Solo ya. Ada kontainer kebakaran. Kita cek dulu visualnya. Waduh. Oke, kejadian jam berapa ini Pak Anto? Apakah saat ini masih terjadi? Ada di lajur kiri kawan-kawan? Sudah ada petugas polisi dan juga petugas dari tol untuk mengamankan perjalanan Anda. Masih tampak ya, kalau dari visual yang dikirimkan oleh Pak Anto ini masih tampak kontainer yang terbakar kawan-kawan. Oke, jadi ini dipisahkan ya kepala dengan rangkaian gandengannya. Sepertinya ini kontainer ada dua peti. Kemudian untuk menghindari terjadi korban barangkali ya kawan-kawan ya, jadi dipisahkan dengan kepalanya. Ini untuk driver dan juga untuk co-drivernya seperti apa nih kabarnya. Terima kasih Pak Anto untuk informasi.

Nya dikirimkan jam 11.28 kawan-kawan yang melintas di Tol Boyolali arah Solo. Apakah masih tampak ada kontainer yang terbakar di sana dan bagaimana dengan proses evakuasinya kawan-kawan, bisa diupdatekan ya di 081-3258-58500. Pak Panca Setia, apa kabar Pak Panca Setia? Ini di Kendal kok macet parah ya, belum tahu ada informasi apa nih dari Kendal nih. Di sekitar alun-alun Kendal kawan-kawan, apakah ada informasi terkait dengan kegiatan barangkali atau ada catatan lainnya yang harus diantisipasi atau harus diketahui oleh kawan-kawan Rasika? Pak Panca Setia, terima kasih ya untuk update informasinya dari dalam kota Kendal, tepatnya dari alun-alun, kawasan alun-alun Kendal kawan-kawan. Terjadi kepadatan dan antriannya ini ekornya sudah sampai di sekitaran Swalayan Aneka Jaya Kendal ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang lewat dalam kota Kendal, harap berhati-hati untuk menghindari, silakan bisa memilih jalur Raya Soekarno-Hatta, kemudian nanti melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang ya. Begitu untuk saat ini informasi dari Pak Panca Setia dari alun-alun Kendal. Kemudian kawan di 7648, selamat siang. Selamat bergabung ya di zona memori untuk siang hari ini. Untuk jalur lainnya yang masih jadi perhatian itu di Arterio Sudarso ya, tapi ini sudah memendek, tidak ada kendala di sana. Nah, untuk yang di Tol Boyolali kawan-kawan arah Solo ini masih ada insiden kontainer yang terbakar, ada di lajur kiri, sudah ditepikan ya, sudah dipinggirkan dan sudah lanjutkan saja perjalanan Anda. Terus jalan aja ya. Jangan berhenti. Nanti yang belakang ikut berhenti mengikuti. Oke, selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan. Dari informasi dari tim atau damkar ini juga menyampaikan ya, di lahan kosong ini ada kebakaran lahan kosong di open air POJ Marina. Di sampingnya kawan-kawan, untuk jadi catatan atau jadi perhatian kita, waspada, lebih berhati-hati lagi terhadap kondisi cuaca yang masih panas juga, kemudian dengan aktivitas kita yang bisa memicu terjadinya kebakaran juga harus bisa kita antisipasi ya, berhati-hati. Pak Buji Waluyo, ini tadi pas di tikungan sesudah alun-alun itu ada kontainer. Oh, di yang alun-alun Kendal ya? Pas di tikungan sesudah alun-alun Kendal itu ada kontainer terguling, posisinya di kiri jalan yang terguling. Kontainernya yang terbalik setelah alun-alun Kendal, pas di tikungan sebelum Polres Kendal. Itu penyebabnya antrian yang ada di kawasan alun-alun Kendal kawan-kawan, karena ada truk yang terbalik atau kontainer yang terbalik di tikungan sesudah alun-alun Kendal. Pas di tikungan sebelum Polres Kendal ya. Terima kasih Pak Puji Waluyo untuk update informasinya. Jadi tahu kalau ada kontainer yang terguling di sana dan menimbulkan antrian atau ketersendatan yang cukup panjang, ini sudah sampai di sekitaran Swalayan Aneka ya. Jadi untuk kawan-kawan nih yang siang hari ini perjalanan menuju ke arah Semarang via Kendal, silakan bisa memilih jalan Raya Soekarno-Hatta untuk menghindari ketersendatan kemudian keluar pas di Polres Kendalnya. Begitu, selamat melanjutkan perjalanan Anda.

0: muncul di ruang dengar Anda, kawan-kawan Gali dan Ratna, sekaligus mengantarkan kita di menit ke-53. Tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tinggal sedikit lagi ya, kita udahan sebentar doang. Dari jam 8 sampai jam 12 aja ketemunya ya. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi, kawan-kawan. Yang masih jadi catatan kita untuk siang hari ini adalah di kawasan Kendal ya. Di kawasan Kendal tuh ada ketersendatan sekitaran alun-alun Kendal karena ada truk yang terguling, kontainer yang terguling. Untuk antrian saat ini sudah mulai memendek dan sudah mulai berangsur lancar, mungkin sudah ditepikan dan lain sebagainya ya. Apakah sudah mulai kawan-kawan ada di kiri jalan untuk ya posisinya, dan kemungkinan juga sudah ada petugas yang ada di sana ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, silakan bisa memilih jalur lain lewat Jalan Raya Soekarno-Hatta menuju ke arah Semarang. Nanti keluarnya pas di Polres Kendalnya ya. Nah, untuk kawan-kawan yang saat ini sedang mengantri juga silakan bisa ikuti antrian dengan lebih tertib. Sudah mulai bergerak sih ya, tetap bergerak tapi pelan-pelan aja. Kemudian untuk informasi lainnya, Pak Bayu Arianto. Selamat siang Pak Bayu Arianto.
1: Selamat siang Mbak. Mau nanya untuk jalur tol dari Ungaran ke Klaten, untuk siang ini apakah aman, lancar ya? Saya tadi dengar kok ada di Boyolali Solo itu ada kontainer, itu kenapa ya? Terima kasih.
0: Di tol Boyolali itu ada kontainer yang terbakar, tapi itu sudah diatasi ya. Sudah ada petugas yang berada di lokasi dan sudah ada upaya penanganan juga terkait dengan kontainer yang terbakar tadi. Sudah berada di lajur kiri, sudah di tepi kawan-kawan. Untuk lalu lintas jauh ini masih lancar, tidak ada kendala. Hanya lebih berhati-hati saja ya di lokasi ya. Mungkin akan ada pengaturan dari lalu lintas dari petugas, jadi agak melambat di lokasinya saja. Begitu. Sejauh ini belum ada tambahan informasi terkait dengan kondisi kontainer yang terbakar di tol Banyumanik, di tol Boyolali kawan-kawan arah Solo. Jadi silakan bisa ditambahkan lagi informasinya, nanti kita up lagi, kita bahas, kita infokan lagi di 081-3258-58500. Terus di update perkembangan informasi lalu lintas siang hari ini, yang Anda lalui menuju kemana? Silakan nanti bisa ditambahkan. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda kawan-kawan. Hati-hati, selamat melanjutkan perjalanan Anda, selamat beraktivitas juga untuk Anda. Nanti sore ketemu di Kelana Kota jam 3 ya, di 105,6 FM Rasika USA. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

dengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, "Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon."

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلفا وما تناقر منها اختلفا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken kewontenanipun para ruh-ruh ing dalam alam barzakh ing dalam sak lebetipun kuburan kalawau inggih menika setunggal wonten an arwahul mu'adzabah ruh-ruh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah nomor kalih wonten ruh-ruh ingkang dipun paringi nikmah dening Gusti Allah salajengipun ing riki kawula badhe ngaturaken tentang masalahipun alam kubur utawi alam barzakh alam kubur utawi alam barzakh kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun ing dalem dawuhipun malih ugi dipun dawuhaken bainahuma barzakhul la yabghiyan wonten ing dawuhipun malih dipun dawuhaken wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura dipun riwayataken dening al-imam Hannad bin السري قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن فطر قال سألت مجاهدا عن قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Imam Hanad dawuhaken riwayat saking panjenenganipun Imam Muhammad
bin Fudail Uki saking Imam Waqi'ah, saking panjenenganipun Imam Fathor. Imam Fathor nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Sayyidina Imam Mujahid radhiyallahu an, ingkang diwun suwune pirsa saking dawuhipun Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Nopo ingkang dipun maksudaken barzakh menika? Dipun dawuhaken huwa ma bainal mauti wal ba'si. Yaiku keadaan apa wae antarane mati sampai ana ing dina kebangkitan dipun bangkitaken dening Gusti Allah saka alam kubur, iku jenengi barzakh. Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an dipun paringi kabar menawi si fulan sampun pejah, lajeng teng mriku dipun dawi dening Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an, laisa huwa fid dunya wala fil akhirah, huwa fil barzakh. Fulan sing mati mau gak nok dunya ya gak no akhirat, tapi manggon ono ing alam barzakh. Mirsani menika dawuh, wonten ing kalamul Arab, kata-kata barzakh menika dipun artosi al-hajiz baina syai'ain, kewontenan keadaan ingkang ngalang-ngalangi antawisipun wonten ing keadaan kalih. Artosipun nopo? Diarani nok dunya mboten, diarani teng akhirat ugi mboten. Iku kranten ing mriku dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, dipun dawuhaken wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Dados ringkesipun dawuh, faman mata faqad dakhala fil barzakh. Pokoke sinten mawon menawi sampun pejah, berarti tiyang menika sampun kewestanan wis mlebu ana ing alam barzakh. Okay.
alam barzah. Kados ingkang sampun dipun tedahaken, dipun jelasaken wonten ing pinten-pinten ayat wonten ing Al-Qur'anul Karim, wonten ing pinten-pinten hadis ingkang sampun masyhur, ingkang sahih saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inggih menika bilih hayatul barzakhiyah minangka hayatun hakikiyah, penguripan wonten ing sak lebetipun alam barzakh menika merupakan suatu kehidupan ingkang pancen nyoto. Artosipun napa? Boten merupakan laisat biwahmiyatin wala khayaliyatin wala misaliyatin. Duduk cuma minangka keadaan urip sing bangsa penyono, duduk minangka keadaan keuripan sing bangsa hayal, duduk merupakan kehidupan sing cuma minangka gambaran-gambaran, minangka contoh-contoh

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

0: Ternyata, tidak semua orang yang berbuat zalim terhadap kita akan membawa kerugian kepada kita atau menguntungkan si pelaku. Tetapi yang terjadi kadang-kadang malah sebaliknya. Profesor Dr. Hamka dapat menulis dan menyelesaikan karya-karya besarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 jilid, justru ketika beliau dipenjara. Jawaharlal Nehru juga dapat menyusun buku tentang peradaban dunia ketika beliau dalam penjara. Demikian pula Nelson Mandela dapat menaiki tangga presiden justru setelah beliau mendekam di penjara selama 24 tahun. Karena itu, kitab Nahjul Balaghah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan terlalu merisaukan kezaliman orang yang melakukannya terhadapmu, sebab ia telah mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan keuntungan bagimu. Maka tidak selayaknya engkau membalas orang yang menggembirakanmu dengan menyusahkannya."
1: Rasika.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pinangi maling tembang ambiar sesarengan Jamal Boy lumantar radio Rasika 105,6 FM. Poro kadangku kawan-kawanku Rasika, selama 2 jam kita akan bergabung dengan lagu-lagu campur sari ambiar. Yang hobi, yang gemar, yang selera, monggo bergabung dados setunggal ngantos mangke jam 3 sonten.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: Cina seketnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap gak cukup nyanyi ya. Benar dong bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Saya belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

105,6 FM masih bersama Rasika Jamal Boy di Rasika USA mengantarkan lagu-lagu ambiar ya. Terima kasih, kita masih suasana tanggal muda. Ini menunggu pertandingan final Piala FIFA Asian Cup 2026. Indonesia kok bisa alhamdulillah masuk final bertanding melawan tim negara Thailand. Di pertandingan terakhir penyisian grup kemarin luar biasa, walaupun di grup lain Malaysia dan Singapura bermain mata dengan skor 6-0, Indonesia ngamu-ngamu ngamuk dengan menghancurkan Bangladesh dengan skor 9-2. Jadi ini ya wis cetha, Indonesia lebih produktif secara gol. Malaysia ngegol ke 6, tambah winginane menang karo Bangladesh 3, berarti gole 9. Indonesia ngegol ke nenggone Singapura 2, ngegol ke nenggone Bangladesh 9, berarti gole 11. Neng kegulan 2, jadi kemasukan 2, berarti memasukkan 9, tapi lebih produktif secara gol. Yes. Mbah wis ngitung FIFA, aku dhewe ra melu-melu, arep melu kok kesel. Oke, kita tunggu hasil pertandingannya besok sore. Tanggal piro? 5 di Stadion GBK. Monggo yang enggak ada acara untuk nonton langsung di GBK Indonesia melawan Thailand. Ya, selama ini kita lebih banyak kalah sama Thailand, tapi belum tentu. Kadang juga bisa suatu saat menang. Nasib membawa kita kepada kemenangan. Wis to pokoke nonton, kalah menang urusan carry. Kita masih di tembang ambiar.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Ya, Tembang Ambyar masih bersama saya Jamal Boy di kesempatan tanggal muda, ya toh. Si tanggal 4 nek rasa lagi, ya toh kewong dino minggu tanggal 4 ya duite jek akeh. Sing duwe sing ora duwe ya wis golek-golek lah, ya tetep kerja. Kerja kanggo golek duit. Apa golek duit kanggo kerja, wah wis padha wae lah ya. Yang penting kita hidup untuk makan. Ada juga yang makan untuk hidup. Semua bertahan demi kehidupan. Tak doakan semua sehat walafiat. Banyak rezeki, banyak manfaat. Tidak lupa juga banyak mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan Anda. Peristiwa-peristiwa penting di bulan Oktober 2028. Iki minggu iki penting sebab tonggoku dadi manten. Minggu ngarep ya penting tonggoku rapat untuk pembentukan panitia. Besan, wah lah kuwi. Internal, acara-acara internal ora diperingati sak Indonesia. Ini ya penting, kadang membantu tetangga itu sesuatu yang sangat menggembirakan dan sesuatu yang sangat apa ya dibutuhkan, karena suatu saat kita akan kembali mendapatkan bantuan. Jadi saling membantu. Ayo, yang tetangganya punya gawe, tetangganya punya acara, yo dibantu. Peristiwa-peristiwa penting di bulan Oktober itu apa ya? Oktober ya wis, nanti kita mencari-cari. Sekarang kita cooling down untuk mendengarkan Tembang Ambyar.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini

0: 3 kali mop. Aktifkan potensimu.
1: Dari Wingsfood.
2: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
3: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Anda masih menyimak dan mendengarkan Tembang Ambiar dari Rasika USA di awal bulan Oktober ya. Peristiwa-peristiwa penting Oktober ya jelas ya. Mau aku kok lali, tanggal 1 kemarin ada diperingati hari besar nasional dan internasional, yaitu hari kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober kayak dino pokoke. Kemis ya. Kemudian 2 Oktober hari batik nasional ya lali. Rono rene nganggo batik kok ya lali. 5 Oktober, nah tanggal 5 sesuk itu Hari Tentara Nasional Indonesia, Hari TNI. Kemudian 22 Oktober adalah Hari Santri. Itu hari yang kemarin diperingati beberapa tahun yang lalu mulai. Sedangkan 28 Oktober ini Hari Sumpah Pemuda. Dan 30 Oktober harimu, Hari Halloween, Hari Waloh sedunia. Nah itulah yang perlu Anda ketahui. Nek kepengen ketahui, nek ora ya ora apa-apa. Sing penting hari-hari nasional masang bendera, nek ada edaran, nek tidak ada edaran ya tidak usah masang bendera, enggak apa-apa ya. Ini besok tanggal 5 terdekat adalah Hari Tentara Nasional Indonesia yang dulu dikenal dengan Hari ABRI. Nah, untuk kawan-kawanku, saudara-saudaraku, selamat memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

Anda masih bersama Rasika USA dan mengurungokan lagu-lagu ambiar. Kalau merujuk hari-hari ini yang terdekat adalah tanggal 5 sesuai hari TNI, kita perlu tahu bahwa hari TNI itu diperingati tanggal 5 Oktober sebagai hari resmi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR pada tahun 1945. Jadi sejarahnya itu sejak awal kemerdekaan hingga menjadi institusi modern saat ini begini. Dulu itu ada BKR yang dirubah menjadi TKR, Badan Keamanan Rakyat, ke Tentara Keamanan Rakyat dirubahnya tahun 1945. Kemudian 22 Agustus 1945 pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat BKR itu untuk menjaga keamanan. Organisasi ini belum menjadi tentara resmi. Baru Oktober 1945 lewat maklumat pemerintah, BKR dirubah menjadi TKR yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir atau HUT TNI. Ya ini merujuk kepada perubahan ya 5 Oktober itu lewat maklumat BKR dirubah menjadi TKR. Transformasi nama tahun 46 TKR sempat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI guna merapikan susunan organisasi agar sesuai standar militer internasional. Pada tahun 1947, tanggal 3 Juni, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI merupakan gabungan antara Tentara Reguler TRI dan Laskar Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Jenderal Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar yang pertama, Panglima Besar TNI. Ya. Kemudian era APRIS, APRI hingga ABRI tahun 49 hingga 50 setelah pengakuan kedaulatan TNI bergabung dengan Ex-Kenil menjadi Angkatan Perang atau APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan kemudian berubah lagi menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Ya itulah sejarahnya. Selanjutnya bagaimana, nanti kita tunggu, kita simak dulu lagu-lagu ambiar.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: kecanaan matur nuwun.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: Yo yang masih mendengarkan menyimak tembang-tembang ambiar sambil cerita-cerita seputar Hari TNI yang akan kita peringati besok tanggal 5 Oktober. Jadi tahun 1962 Angkatan Perang Republik Indonesia dan Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu disatukan di bawah satu komando menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Jadi mulai tahun 62 pernah Angkatan Perang dan Kepolisian itu disatukan di bawah satu komando dengan nama ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 1 Juli 1999 pasca reformasi 98 ABRI kembali secara resmi dipisah dari kepolisian. Jadi ABRI resmi dipisah kembali dari kepolisian atau Polri, dan Polri berdiri sendiri. Sementara militer kembali menggunakan nama TNI yang dibagi atas tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jika mungkin ingat waktu itu ya, kemudian dipisah sampai dengan sekarang ini. Untuk panglima-panglima yang pernah Anda kenal, untuk TNI itu atau ABRI panglimanya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan peran TNI dalam operasi militer sampai dengan saat ini adalah berbagai operasi militer terus dilakukan untuk menjamin dan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, kawan-kawanku, kita kembali ke tembang ambiar.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Tembang ambiar, Rasika USA.

105,6 FM Racika YSC masih bersama Jamal Boy. Ya, dan kita juga tahu cabang-cabang olahraga sedang bertanding di ASEAN Games. ASEAN Games yang berlangsung di Jepang ya. Dan Indonesia sudah kalau tidak salah peringkat ke-13 atau 14 dengan 5 emas. Mudah-mudahan terus bertambah dari cabang-cabang andalan seperti angkat besi, kemudian panjat dinding, bulu tangkis, balap sepeda dan lain sebagainya lah. Pokoknya Indonesia di cabang-cabang itu berjaya, sementara cabang-cabang lain memang belum bisa menunjukkan prestasinya karena memang negara-negara itu memiliki cabang-cabang andalannya masing-masing. Semoga Indonesia menambah emas dan menjadi salah satu negara 10 besar di Asia untuk olahraga.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Restu Bumi. Wae. Lagunya agak dalam ya. Jadi hari Minggu emang mungkin kesempatan kita merenungi hidup kita lebih dalam. Asik. Selamat sore kawan, saya Dodi Asyar yang sekarang bersama Anda tentu di Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Jam 3 sore lebih 17 saat ini. Ya, minggu-minggu sore begini untuk Anda yang masih di luar rumah dalam perjalanan mungkin. Semoga semua baik-baik saja, everything is under control ya, semua dalam kendali Anda. Walaupun agak merepotkan, tapi bisa dikendalikan ya. Semoga perjalanan masih aman. Kalau nggak lancar juga semoga bisa mengendalikan diri. Kabar-kabar baru dari jalan silakan bisa dibagikan. Saluran komunikasi kita di 081-32-585-8500. Nah, ini hari Minggu, mungkin lagi nyantai, mungkin seharian di rumah aja, atau ini lagi dalam perjalanan untuk silaturahmi. Silaturahmi itu bagian dari nyantai kalau buat Anda mungkin. Sambil juga nikmatin sisa minggu sebelum kembali ketemu Senin besok. Apapun agenda hari ini, semoga minggu sore ini memberi sedikit ruang untuk bernafas ya, enggak ya, untuk memberi jeda dalam hidup kita ya. Nikmatin musik mungkin, komposisi favorit Anda bisa kasih tahu saya. Ngobrol mungkin, ngobrol sama saya silahkan. Atau kita juga mendengar apa-apa yang terjadi di dunia hari ini. Nanti kita coba cek pula apa saja yang terjadi di bumi kita hari Minggu ini. Sekali lagi, saya Doni Azhar yang bersama Anda. Dan back to music dulu. Sebelum nanti saya ketemu Anda lagi yang sudah kasih kabar, kasih cerita, kasih POV.

0: Despacito.
1: Kita ngobrol soal FIFA Asian Cup dulu ya, setelah kemarin agak bikin kok muncul dulu ini ya. Nanti. Musik, ntar. Saya mau ngobrol dulu persiapan final FIFA Asian Cup. Jadi kemarin kan sempat jadi berita tuh, ya kan, kita menang 9-2 lawan Bangladesh. After that kita melaju ke final dong, final FIFA Asian Cup. Dan udah mulai wur-wuran ya, pelatih Thailand abaikan komentar John Hartman. Itu yang terjadi. Pelatih timnas Thailand Anthony Hudson, dia bilang dia tidak acuh dengan komentar John Hartman jelang hadapi timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. John Hartman sempat melempar cyber ya kepada Anthony Hudson dengan menyebut bahwa taktiknya sudah diketahui oleh mantan asisten pelatih timnas AS itu. Wise. Hudson menyebut duel Indonesia versus Thailand itu akan jadi pertandingan berkualitas tinggi. Menurutnya, pertemuan tim Garuda dan Gajah Perang adalah duel dua tim besar di Asia Tenggara. Oke. Dan gimana komentar Hudson soal cyber-nya John Hartman? Kata dia gini, soal komentarnya John, saya sebetulnya tidak terlalu memikirkannya. I don't want to think about it. Saya di sini mewakili Thailand. Yang saya pikirkan hanyalah tim Thailand, para pemain, dan memberikan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh para supporter besok malam, kata Hudson gitu. Dalam konferensi pers jelang Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tadi press con-nya jam 2-an. Ya, ini memang seru sih. Ya kan. Oke, nanti kita lihat aja nanti ya, seseru apa pertandingannya pada final FIFA Asian Cup besok malam. Menang mana kira-kira? Indonesia loh.

0: Ini emang hari Minggu kan? Hari dimana banyak yang jalan-jalan mungkin, sehingga terutama jalur luar kota kelihatan lebih padat ya. Tadi jam setengah duaan tuh Pak Tanto lewat jalan tol di gerbang tol Banyumanik itu, ampun, antre panjang banget itu. Ya kan? Ini nih tadi Pak Tanto cerita tuh jam setengah dua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Rasika FM. Info pintu gerbang tol Banyumanik arah Jakarta macet panjang banget ini. Sampai 20 menit ini. Tolong Bang Jamal itu disampaikan ke pihak petugas tol dibuka lagi atau gimana, panjang banget ini. Weekend ini macet panjang banget, rekan-rekan yang mau ke arah Semarang, gerbang tol Banyumanik menuju Semarang, macet panjang sekali, matur suwun.
0: Ya, ini setengah dua tadi laporan ya, dan terus ini adalah catatan yang disampaikan teman-teman TMJ. Tadi teman-teman TMJ bersama Rasika mengatakan emang sih ini kelihatan arus balik liburan ya, exit tol Banyumanik nih lumayan gitu. Arus lalu lintas jalur B-nya meriah, masih meriah ramai gitu. Tapi masih lancar. Jadi di exit tol Banyumanik ya, itu kelihatan paling wow ya, antre memang. Yang di entry tol, exit tol Banyumanik ya, di gerbang tol Banyumanik yang arah ke Semarang itu yang padat gitu ya antre, cuman tidak sepanjang tadi yang dilaporkan Pak Tanto ya. Ini mungkin nggak nyampe 20 menit lah kalau sekarang. Yang mau keluar di exit tol Banyumanik juga emang harus antre ya. Kabar baru yang lintas di Banyumanik, terutama di GT Banyumanik, nanti silakan juga ya bagi-bagi kabarnya. Lalu saya bersama dengan ada Pak Bambang, Pak Gondo, Ibu Nini Erowati. Ladies first ya, Ibu Nini dulu, lagi perjalanan kayaknya. Ibu Nini, monggo.
2: Selamat sore Mas Don.
0: Hai Bu Nini.
2: Masih dalam perjalanan, ini masih di Banyumanik, Udah Payung. Mm-hmm. Tadi dari Gias.
0: Asik.
2: Ketemu sama Kowen.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sama anak-anak.
3: Semoga semua baik-baik saja.
0: Iya. Hai guys.
2: Menuju ke Warung Candi untuk meeting panitia Kopdar.
0: Oh my God.
2: Ayo teman-teman ya, persiapkan ya, tanggal 1 November kita kopdarnya.
0: Wow, honestly
2: jalanan lancar.
0: Siap.
2: Pak Aziz Noverdi sudah sampai.
0: Okay.
2: Di venue.
0: Okay.
2: Mbak Grace sudah di jalan.
0: Siap.
2: Saya juga masih di jalan, padahal janjiannya jam 3. Mohon maaf ya, soalnya tadi test drive dulu di Gias. Begitu Mas Don.
0: Thank you. Nih loh, kalau datang ke Gias siap-siap lupa waktu, lupa diri ya. Janjian sama teman-teman jam 3 tapi masih asik test drive. Jangan salahkan Gias ya, salahkan Bu Nini yang gak bisa menjaga diri. Oke, Bu Nini, Pokokoh Wendy, Pak Aziz, Ibu Greta, Pak Bo juga kan ya? Enggak? Oke, okay. Happy meeting. Ya Allah, happy meeting. Hari Minggu loh, di saat nyantai, gak kena meeting di kantor, kena meetingnya di gengnya Laskar Kelara Kota. Tapi seru lah. Ya, 1 November ada Kopdar tuh, kawan-kawan. Ya, lagi disiapin nih sama teman-teman panitia yang dikomandani oleh Ibu Nini Erowati. Thank you ya, Bu Nini and the gang ya. Thank you banget ya, udah mikirin acara Kopdar nih. Thank you. Pak Gondo di Pati, Mas Don, ingin dengerin ini. TikTok band, bukan ya pakai tok ya, tik band ya, terbaik untukmu gitu. Oke, siap. Pak Burhan, selamat sore juga, terima kasih ya, sedang perjalanan dari arah Ungaran menuju ke Semarang aja nih, lewat di jalur non-tol sampai di Gombel, masih aman, panas ya lumayan nih. Oke, makasih Pak Burhan. Pak Bambang ingin menyapa saya dan menyapa semua yang lagi dengerin Rasika dan ingin mendengarkan Bamboleo. Oke, right. Bapak Supardi, selamat sore Pak. Terima kasih ya bersama terus dengan Rasika USA. Weekend never end with Radio Rasika. Weekend
4: never end bersama Radio Rasika. Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby.

0: Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

yang sedang meluncuri jalan tol, catatannya adalah kalau Anda akan keluar di exit tol Banyumanik agak lebih padat, antre padat, melambat begitu, mohon sabar ya. Gerbang tol Banyumanik yang arah ke Semarang juga cukup padat. Selain itu sih semua terpantau baik-baik aja ya. Ya, di situ aja sih di Banyumanik, di gerbang tol Banyumanik arah ke Semarang sama exit tol Banyumanik yang di TMJ. Terus kalau yang di Semarang ABC, Semarang dalam kota ini juga cukup kondusif secara umum. Yang mau keluar di Gayam gak ada masalah. Exit tol Mukti Harjo ini juga gak ada masalah. Exit tol Krapi agak padat dikit ya, antri dikit aja. Terus perbaikan jalan yang di menjelang gerbang tol Jatinegara juga masih aman, gak ada ketersendatan karena emang volume yang landai. Lalu kalau tol Semarang aman, yang mau masuk tol Semarang Demak Batang Semarang, Semarang Batang juga oke.

0: Gedung Sepur.
1: Kendal sekitarnya masih aman kalau Anda lewat di pusat kota, alun-alun Kendal. Secara umum ya, sekarang arus lalu lintasnya aman. Di kawasan wisata Tirto Arum cukup padat dua arah, padat-padat aja, lingkar Kaliwungu aman. Lalu untuk Demak dan sekitarnya, jalur Pantura Timur, Demak Semarang dua arah los, Demak Kudus juga aman. Nah kalau ke Timur Tengah gimana? Aman juga tuh, Meranggen, Karangawen, Gubuk gak ada masalah. Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 lewat Gombel gak ada masalah. Lewat Banyumanik, Pudak Payung, Bablas Ungaran secara umum juga aman. Padet di exit tol Ungaran ya, traffic light DPRD. Terus kalau ke selatan lagi ke arah Bergas Bawen, secara umum juga aman, juga so far so good. Kalau di tengah kota yang Kaligarang itu kalau lewat sana mohon bersabar. Terus di simpang Lamper Tengah ini juga kelihatan padat, terutama yang dari arah simpang 5. Selainnya masih kondusif. Oh, satu lagi di ini, Puturan Kubro, antrean sampai di rumah pompa. Terus yang seputaran lintasan kereta api Raya Kaligawe, antrean lumayan nih ya, dari arah jembatan Banjir Kanal Timur menuju ke arah lintasan kereta api itu padat, melambat antre di situ. Jadi mohon sabar yang lewat sana.

Ini ada informasi dari Pak Puji Waluyo ya. Tadi jelang zuhur sih, waktu lewat di tikungan, sesudah alun-alun Kendal, itu ada kontainer yang terguling.

0: 105,6 FM Rasika USA Ugaran Salatiga Ambarawa dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Oke, ada kabar dari Pak Hasan ya. Pak Hasan baru aja lewat di Mijen sepertinya. Kasih kabar, mau gak Pak Hasan?
1: Ada truk terbakar di jalan Mijen, di Mijen Demak.
0: Mijen Demak.
1: Posisi sudah mulai macet sekitar 1 kilo. Saya mau menuju Mayong, akhirnya putar balik.
0: Oke.
1: Jadi sudut kedua arus otomatis tertutup, posisi masih membara.
0: Wow.
1: Pemadam juga belum ada.
0: Oke.
1: Pemadam dari arah Demak mulai datang baru satu.
0: Siap. Ada truk terbakar di Mijen Demak. Ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pasti terhambat dua arah. Ini baru saja melihat mobil pemadam kebakaran satu unit merapat.

0: tepat dari arah Demak. Pak Hasan yang melaporkan. Nanti kita update terus, ini informasi awal ya. Jadi yang akan melintas jalur Pantura Timur di Mijen Demak itu ada truk terbakar menghambat perjalanan Anda di jalur ini ya, Mijen, jalur Demak Welahan Jepara, ya kan? Tadi Pak Hasan bilang harus putar balik. Lokasi di daerah Mijen. Pak Hasan bisa ditambahkan persisnya di mana ya? Ininya, Mijennya. Oke. Ini di sekitar SMP Negeri 1 Mijen itu ya, Pak ya, di jalur Mijen ke arah Welahan, ya kan? Ini arus lalu lintas terhambat dua arah, kawan, imbas dari insiden truk terbakar di Mijen, jalur Demak Jepara via Welahan. Sudah datang satu unit mobil pemadam kebakaran dari arah Demak. Pak Hasan yang mengabarkan, nanti kita akan update terus. Kalau Anda punya tambahan informasinya, monggo silakan ya bagikan lewat Rasika. Saluran komunikasi kita di 08132585500.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Beberapa menit lalu kawan, Pak Hasan kasih kabar ada insiden truk terbakar di jalur Mijen ya. Ini jalur Demak Jepara via Trengguli Welahan. Benar ya, di jalur itu di daerah Mijen ya ada truk terbakar. Masih membara tadi waktu melaporkan kepada Rasika dan melihat sudah ada satu unit mobil pemadam kebakaran yang merapat. Tadi laporannya Pak Hasan kita dengar lagi.
1: Ada truk terbakar di jalan Mijen, di Mijen Demak. Di posisi sudah mulai macet sekitar 1 kilo. Saya mau menuju Mayong, akhirnya putar balik. Jadi

0: kedua arus otomatis tertutup, posisi masih membara, pemadam juga belum ada. Pemadam dari arah Demak mulai datang baru satu.
1: Oke, okay. Nah tadi ada Pak Fahrikul Naam ya, ini nanya, berarti ke Semarang lewat Kudus nggih? Ya, berarti ke Semarang kalau mau ke arah Jepara via Trenggulewulahan berarti kan muter lewat Kudus ya, atau mungkin ada jalan lain yang nggak harus lewat Kudus. Berarti harus tahu titik persisnya kan ya, titik persisnya di mana TKP, terus apakah ada bisa menghindari agak-agak masuk ke jalur, ada yang paham daerah situ, apakah memungkinkan lewat Trenggulewulahan tapi menghindari titik mijennya, ada jalan nggak, atau harus lewat Kudus gitu. Boleh ya dibagi kabar Pak Hasan, tambahkan informasi soal insiden di mijen ya.
0: Mijennya itu sekitar ya 1 kilonan dari SMA Negeri Mijen itu.
1: Oke.
0: Okay. Yang menuju Jepara.
1: Oke.
0: Okay. Ini saya akhirnya kan saya pakai mobil kecil lewat gang pinggir kali sampai SMA dan nanti itu
1: gang pinggir kali
0: Karanganyar.
1: Lewat Karanganyar. Oke. Okay.
0: Lewat Mulyorejo, Bandung Rejo, Karanganyar.
1: Mulyorejo, Bandung Rejo, Karanganyar. Oke, jadi menghindari putar balik ya, mau dari Demak mau ke Mayong, nyampe Mijen itu terhambat sama insiden truk terbakar, dua arah terhambat, hampir 1 kilo antrean, putar balik ya, melewat Bandung Rejo, terus nanti Karanganyar ya, jalur pinggir kali, belakang SMA, gitu ya Pak ya. Oke, Pak Agung Jepara, macetnya sampai sini nih Mas. Oke, sampai sini, sampai PT Terang Surya Lestari, benar ya? Yeah. Jalan Raya Semarang Jepara, KM43 Mijen Demak ya, PT Terang Surya Lestari. Ini antrean sampai di sini. Ya, yeah. Ini yang dari arah mana nih Pak Agung? Anda dari arah mana Pak Agung? Andrean sampai di PT Terang Surya Lestari. Lalu Pak Bimo, ini juga kasih kabar ya. Monggo Pak Bimo.
2: Berarti kan muter lewat Kudus ya? Atau mungkin ada?
1: Sorry, mana sih? Iya kan?
2: Berarti harus tahu titik persisnya kan ya, titik persisnya di mana TKP, terus mijennya ada informasi.
1: Oke. Okay. Kenapa? Ngerekam suara siaran.
2: Oke. Okay. Jadi dua arah terhambat.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Jalan Raya Semarang Jepara.
1: Oh, bukan kabar ya Allah. Aku pikir kasih kabar. Ternyata ngerekam isi pesan. Ya wis. Oke. Pak Erik Gustia ini lagi di jalan. Ini di videonya ini antre di traffic light. Beritanya lewat voice note.
3: Selamat sore Mas Doni.
1: Hai Pak Erik.
3: Ini lampu lalu lintas di persimpangan Patung Diponegoro Tembalang yang okay. Ke arah Semarang itu lampu merah dan lampu hijaunya nyala bareng
1: ya,
3: mau ke arah ke Semarang.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
1: Alright, ini laporan dari kemarin, ini sudah sampai ke Dishub, mungkin perlu waktu ya. Senggol kawan-kawan Dishub Kota Semarang mungkin bisa kasih kabar ke kawan-kawan Rasika apakah yang terjadi, berapa lama lagi butuh waktu untuk memperbaiki ya, yang mau lewat di simpang Ngesrep ya, simpang Ngesrep Tembalang atau di simpang Patung Diponegoro, traffic light-nya dari arah Ungaran ke Semarang dan arah sebaliknya ya, itu lampu merah hijau nyala bareng, jadi kan bikin bingung dan di atas itu bisa bikin bahaya ya enggak. Pak Agung Jepara dari arah Semarang, yang dari arah Semarang ya. Oke, dari arah Semarang terkait dengan insiden truk terbakar di Mijen jalur Demak Jepara, ya kan? antrean dari arah Semarang atau dari arah Jepara itu sampai di PT Terang Surya Lestari, tapi ini masih panjang lagi ke belakang. Oh, mundur lagi sudah tuh. Ya, dari arah Demak atau dari arah Semarang. Pak Agung Jepara, terima kasih Pak Miftah. Kasih tambahan informasi. Bit itu bisa lewat kanan setelah batas Mijen Welahan arah Wedung atau ke kiri setelah sungai besar itu nanti tembus Karanganyar. Oke. Okay. Ini informasi jalur tikusnya ya, menghindari kemacetan di jalur Mijen baik dari arah Demak atau dari arah Jepara ya, dua arah terhambat, bisa lewat kanan setelah batas Mijen Welahan arah ke Wedung atau ke kiri setelah sungai besar nanti tembusnya Karanganyar. Itu jalur alternatif. Pak Miftah terima kasih ya, Pak Bimo terima kasih untuk merekam berita. Kirain ngasih kabar, merekam kabar untuk dibagikan kepada seluruh dunia biar pada tahu dan memahami dan bersiap-siap lintas di situ ya. Bagus sekali. Baik, kawan terima kasih ya, terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asar masih bersama Anda dan ini adalah Tiara Andini.

di tengah kota Semarang ini kalau saya lihat masih aman semuanya. Pandanaran dong kelihatan padat tuh di Tugu Muda dari arah Pandanaran sama arah ke Karyadi. Simpang 5 aman. Oke. Kaligarang ya padat-padat biasa gitu. Tambahkan informasi Anda yang sedang meluncur di jalan raya lewat di kawasan Kedung Sepur. Berkah.

0: Pak Fian, monggo laporannya.
1: Sore Rasika.
0: Sore.
1: Mas, mohon info jalur dari Ungaran ke Semarang via tol. Apakah di Banyumanik masih ada ketersendatan? Sama BTW bahas lampu ya, kayaknya menarik.
0: Gimana?
1: Kebetulan saya bukan pemakai lampu fog lamp yang terang sekali, tapi ada keinginan masang karena saya suka adventure ya kebetulan.
0: Okay.
1: Untuk di hutan dan jalur-jalur ekstrim lainnya. Cuman kalau ketemu dengan mobil-mobil dengan lampu seperti itu dipakai di jalan raya biasa, apalagi sengaja mematikan lampu utamanya dan menggunakan lampu fog lamp bilet itu, menurut saya kurang bijak ya, karena yang nyun ngapunten ya, maksudnya bilet-bilet yang murahan itu justru itu malah menyilaukan orang lain, baik dari depan maupun dari spion gitu ya. Jadi dua arah itu terganggu mas, kalau bilet-bilet yang murahan itu, apalagi yang itulah. Tapi yang mahal memang juga sinarnya tidak nyebar, dan itu juga tergantung masangnya juga karena modifikasi begitu. Tapi kalau saya ketemu dengan mobil yang seperti itu terus ngedim-ngedim, saya nggak bakal saya kasih jalan. Mau dia ngelakson, mau dia lampunya sampai pedot, tak bakal tak kasih jalan itu orang-orang seperti itu. Itu biasanya ya nyon sewu mobil-mobil yang ya seperti itulah. Itu siap. Kira-kira mas, terima kasih.
0: Siap. Pak Fian, terima kasih. Ini pelaku ya, maksudnya suka paham soal itu dan pakai juga ya Pak ya, tapi untuk keperluan ketika explore di kawasan-kawasan yang antah berantah di hutan yang nggak berhubungan banyak orang gitu loh, karena emang nyadar tuh ganggu, apalagi yang bilet abal-abal gitu, yang masangnya nggak bener gitu, ini emang ganggu banget. Jadi please, ini emang perlu edukasi ya. Mungkin kalau yang belum tahu cara kerjanya itu bagus sih, tapi emang semua berawal dari diri sendiri ya, kalau mau introspeksi gitu kan ya, nggak mau ganggu orang lain, karena kalau ganggu orang lain nanti, kalau orang Jawa kan ojo ganggu wong nek ora pengen diganggu, kayak gitu kan. Pak Fian, terima kasih. By the way, gerbang tol Banyumanik udah agak mendingan ya, yang ke arah kota tadi antrean lumayan, ini udah relatively nggak ada antrean, cuman yang exit tol Banyumanik ya mau arah ke Tembalang tuh masih agak-agak antre, walaupun berkurang sudah antreannya gitu. Pak Fian, makasih ya sudah bersama Rasika USA. Pak Ishak, monggo.
2: Kayaknya masih cukup panjang. Info-info dari Gunung Pati ke Magelang, gimana keadaan lalu lintasnya, lancar apa tidak? Terima kasih.
0: Oke, jalur Gunung Pati menuju ke arah Ungaran dulu. Ini kalau saya lihat, saya lirik sebentar, Gunung Pati ke Ungaran masih aman. Terus nanti kalau lewat menuju traffic light Asalamah, ya itu agak-agak antre, lumayan tapi nggak panjang banget, tapi ada antre. Habis itu masuk jalur utama Semarang ke arah selatan ya, ini aman, padat-padat biasa aja lah di jalur-jalur dalam kota Ungaran, misalnya seputar rumah sakit ya kan, terus bablas sampai bergas sampai ke kawasan Bawen itu nggak ada masalah ya. Terus ngarah ke selatan sekaligus dua arah lah ya, mau ke arah Solo Tigo Solo, ini secara umum nggak ada masalah. Itu yang cukup padat di Terminal Tingkir.

0: yang dari arah exit tol ya itu kelihatan padat tuh kawan. Yang mau keluar tol, exit tol Tingkir ngarah ke terminal Tingkir cukup padat ya. Nah terus kalau dari Bawen belok kiri ke arah Magelang ya itu masih aman. Pasar Projo arah ke Bawen ya itu yang padat antrean sampai Polin, tapi kalau ke arah selatannya aman. Habis itu bablas nyampe ke Secang, ini saya lihat masih aman. Kemudian Payaman ini juga masih aman, bablas ke arah Magelang itu juga masih aman. Yang padat itu arah ke Semarang ya, dari Magelang di Mertoyudan lalu di Payaman arah ke Semarang itu yang cukup padat. Pak Ishak, hati-hati di jalan. Pak Fahrikul Naam, ini Mijen Welahan dari Mijen Welahan dari arah Jepara, apa sudah nggak macet? Nah, ini dia. Saya coba lihat. Dibantu Anda yang mungkin lewat jalur Mijen Welahan yang dari arah Jepara, apakah masih terimbas atau sudah aman ya? Kalau saya lirik di sini, di jalur Mijen ini ya. Oke, Mijen itu sekarang yang dari arah Jepara itu yang masih ada antrean ya, mulai dari Bakung, pom bensin Bakung itu, sampai ke seputaran Simpang Karanganyar, itu sampai di situ aja. Ya, mulai dari pom bensin Bakung sampai di persimpangan Jalan Karanganyar Mijen. Di situ aja, lepas itu aman. Arah sebelahnya udah aman ya. Jadi terkait dengan insiden truk yang terbakar di Mijen, ini sudah kondusif. Yang dari Demak sudah aman. Yang dari arah Jepara antrean sampai di pom bensin Bakung. Itu situasinya. Lanjut sama Pak Warsito Ungaran. Monggo Pak.
1: Halo, selamat sore Mas Doni
0: sore.
1: Dan kawan Rasika semuanya. Mas Doni, saya laporkan ini tadi saya dari Comal, berangkat dari Comal pukul 15.30. Ini sampai di pintu tol Weleri pukul 17.18. Untuk kondisi lalu lintas pantura konvensional tadi dari Comal sampai Weleri lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Meskipun ada pekerjaan peningkatan mutu jalan, namun kondisi lalu lintas masih lancar. Dan ini saya sudah masuk di tol Weleri, Mas. Nanti langsung Ungaran, mudah-mudahan lancar, tidak ada ketersendatan. Matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun, Pak Warsito. Lanjut. Pak Imut, ini perjalanannya udah sampai di depan stasiun Poncol ya. Ada kabar atau video ya? Oh, di Poncol, depan satu depan stasiun Poncol. Padet tuh, yang dari arah Johar menuju ke arah Tugu Muda ya, itu antre ya. Padet tuh, depan stasiun Poncol, siap-siap agak-agak merambat, terutama yang dari arah Johar menuju Tugu Muda. Itu yang mulai di stasiun Poncol, depan stasiun Poncol. Pak Imo, terima kasih. Pak Catur Danang, kasih kabar. Mas Don, sore, minta info dong. Saya mau perjalanan Banyumanik, Bawen, Beringin, Kedung Jati lewat jalur non-tol, jalur konvensional. Ya, Banyumanik ke Ungaran, kemudian sampai di Bawen, masuk Beringin, Kedung Jati. Masih aman kalau saya lirik ya, terutama yang non-tol Banyumanik Bawen. Nah, ke Beringinnya juga saya lihat sih masih cukup kondusif, termasuk jalur arah ke Kedung Jati. Pak Catur Danang, makasih bergabung, hati-hati di jalan. Lanjutnya sama Pak Safrudin dari Semarang ke Jepara sudah lancar. Dari Semarang ke Jepara sudah lancar, truk sudah di pinggir jalan, truk BPBD sudah selesai membersihkan bangkai truk, Pak Safrudin Jepara. Makasih Pak Safrudin update-nya terkait dengan insiden truk terbakar di Mijen, jalur Demak Welahan Jepara kawan. Ini sudah dipinggirkan truknya, Truk BPBD sudah selesai membersihkan bangkai truk, kemudian dari Semarang ke Jepara sudah lancar. Yang dari arah Jepara ke Semarang ya, ke arah Demak tadi antrean sampai di, masih ada sisa sedikit sampai di pom bensin Bakung ya. Pak Fikri Andika, sampai mana?
2: Update perjalanan Mas Doni
0: Jih.
2: Mendekati Mijen ini saya. Ini dari arah Jepara. Untuk kendaraannya sudah berangsur cair mengumumkan ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena ini padat sekali dari arah Jepara.
0: Oke. Okay.
2: Tidak ada jeda.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin sudah mulai ambrol dari arah Jepara. Semoga saya sampai Mijen nanti sudah lancar.
0: Oke, okay, oke. Okay. Update-nya?
2: Tadi saya sudah mau masuk ke belakang Pasar Bintoro itu Mas Doni, tapi melihat damkar dari arah Jepara sudah sampai Demak,
0: okay.
2: Saya putar balik dan mengarah ke
0: Siap.
2: Jalur konven biasanya, tidak Siap. Lewat jalur alternatif.
0: Matur nuwun Pak Afil Riandika update-nya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Rasika USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different. But it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Yes, hopefully all of you are feeling good. Minggu petang, jelang malam. Benar lagi Senin besok. Lanjut kebersamaan kita di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Dodi Asyar yang masih bersama Anda. Gimana hari ini, hari Minggunya seru dan sudah refresh ya, udah recharge ya. Ibaratnya mobil listrik udah di charge

0: Lagi besok udah seger lagi untuk siap-siap beraktivitas di hari Senin dan meneriakan I love Monday, ya enggak? Oke. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar baru dari jalan terus bisa Anda bagikan. Saluran komunikasi kita di 081-32-585-8500. Salah satu catatan peristiwa hari Minggu ini adalah adanya insiden truk terbakar, kawan, di daerah Bremi, Mijen. Ya, tadi jam 15.41, informasi awal disampaikan oleh Pak Hasan ketika melintas di jalur itu. Kita simak laporan awal Pak Hasan tadi 15.41 ketika melintas jalur Demak menuju ke Jepara via Mijen.
1: Ada truk terbakar di jalan Mijen, di Mijen Demak. Di posisi sudah mulai macet sekitar 1 kilo. Saya mau menuju Mayong, akhirnya putar balik. Jadi sudut kedua arus otomatis tertutup, posisi masih membara, pemadam juga belum ada. Pemadam dari arah Demak mulai datang baru satu.
0: Ya, itu situasi di jalur Mijen 1541. Perkembangan terkini disampaikan oleh Pak Afil Riandika ya, yang tadi sekitar 17.34 melintas di jalur itu menyampaikan kondisi terkini. Truk sudah berhasil dipadamkan dan menyisakan bangkai truk begitu udah di pinggir jalan. Arus lalu lintas sudah lancar kembali. Ini laporan Pak Afil Riandika 17.34.
2: Update informasi terkait laka truk terbakar di daerah Mijen Bermi, Mas Doni.
0: Ya.
2: Untuk lalin kedua arah sudah lancar. Untuk bangkai truknya sudah dipinggirkan. Masih di pinggir, belum ada penanda. Hati-hati dari arah Jepara, itu truknya di sisi kiri dari arah Jepara. Untuk lalin sudah lancar, Mas Doni.
0: Oke.
2: Begitu, matur suwun.
0: Siap-siap.
2: Pukul 17.34 sudah memasuki wilayah Kabupaten Jepara, Mas Doni. Lalinnya sudah kondusif normal ya.
0: Oke. Jadi sudah lancar arus lalu lintasnya terkait dengan insiden truk yang terbakar ya di daerah Mijen Bremi. Tadi disampaikan sudah di pinggir jalan bangkai truk yang terbakar. Pak Agung Jepara juga melintas di sana, dikasih foto nih saya. Oi, habis tuh truknya, tinggal rangka-rangkanya aja ya. Ini kondisi bangkai truk yang terbakar di Mijen, Mas. Oke. Tadi melintas di jalur itu terhambat antre sekitar 30 menit kurang ya. Antre di jalur itu ketika terjadi insiden truk terbakar dan ditangani oleh teman-teman damkar, ada BPBD juga ya. Jadi sudah lancar lagi jalur Mijen dari arah Jepara ataupun dari arah Demak. Yang masih di jalan raya, kabar-kabar baru dari jalan, cerita-cerita seru dari perjalanan, silakan terus Anda bagikan di Radio Rasika.

0: Ngobrol soal lampu mobil. Tadi itu ada Pak Pak aduh siapa tadi ya? Bentar. Pak Bambang Budianto ini memberikan atau bagi konten dari seorang konten kreator Alex May, konten kreator di Instagram. Ini soal lampu bilet-bilet dan gitu yang itu beneran loh ganggu, bahkan itu bisa membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Sebelum ini beberapa hari lalu beberapa kawan ini juga cerita tentang situasi yang dihadapi ketika berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan, tentu saja yang lampunya itu terlalu terang, terlalu menyilaukan. Terang boleh, tapi tidak berarti harus menyilaukan dan mengganggu pemakai jalan yang lain. Benar nggak? Tadi ada Pak Fian yang sudah kasih POV juga. Kebetulan suka juga main bilet-biletan. Kita dengerin POV-nya Pak Fian ya.
1: Sore Rasika. Mas, mohon info jalur dari Ungaran ke Semarang via tol. Apakah di Banyumanik masih ada ketersendatan?
0: Udah nggak ada.
1: Sama BTW, bahas lampu ya, kayaknya menarik. Kebetulan saya bukan pemakai lampu fog lamp yang terang sekali, tapi ada keinginan masang,
0: ada keinginan.
1: Karena saya suka adventure ya.
0: Oke, nggak pakai tapi ingin.
1: Hutan dan jalur-jalur ekstrim lainnya.
0: Untuk keperluan
1: cuman
0: yang sesuai.
1: Cuman kalau ketemu dengan mobil-mobil dengan lampu seperti itu dipakai di jalan raya biasa, apalagi sengaja mematikan lampu utamanya dan menggunakan lampu fog lamp bilet itu, menurut saya kurang bijak ya. Karena memang yang nyun ngapunten ya, maksudnya bilet-bilet yang murahan itu justru itu malah menyilaukan orang lain, baik dari depan maupun dari spion gitu ya. Jadi dua arah itu terganggu mas, kalau bilet-bilet yang murahan gitu, apalagi yang ya itulah. Tapi yang mahal memang juga
0: ganggu juga ya,
1: sinarnya tidak nyebar dan itu juga tergantung masangnya juga. Karena modifikasi begitu. Tapi kalau saya ketemu dengan mobil yang seperti itu terus ngedim-ngedim, saya nggak bakal saya kasih jalan. Mau dia ngelakson, mau dia lampunya sampai pedut, tak bakal tak kasih jalan itu orang-orang seperti itu.

0: Dari tepatnya dari M23
1: Ya.
0: mau ke Jalan Madukoro itu macet ya Mas ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya
1: Ada
0: biasa
1: apa?
0: karena malam minggu peningkatan volume kendaraan saja.
1: Oke. Okay. Bukan
0: Tapi
1: malam
0: biasanya
1: minggu, minggu
0: setelah
1: malam.
0: malam itu sudah agak lengang.
1: Ya.
0: Biasa Mas. Gitu saja Mas. Laporan
1: Alright.
0: saya. Matur suwun Mas Doni.
1: Matur nuwun, Pak Edi Harjono. Kemudian Kak Heni Gina. Waduh, Kak Dodi, lagunya Momo sama Enau itu emang oke okay ya, saking diputernya dua kali. Sorry. Kalian kalau boleh request lagunya Jennie Blackpink Less Than a Lover. Sang jawara rasi ke-12 mancanegara. Apal ya? Jennie Less Than a Lover nomor 1 di rasi ke-12 on trending lagu mancanegara. Oke, okay, siap. Kak Doni selamat bertugas. Thank you Kak Heni Gina for being with me only di sini di Rasika.

0: Jenny, lalu Bruno Mars, terus ada juga Glenn Fredly nanti akan tampil menghibur kita. Sebelumnya kita nikmati dulu Tijus dulu.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin Tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau Tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau Tijus lemon.
4: Kalau aku mau Tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!

0: Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
0: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Ayo ikuti Maku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.

Less than a lover, Jenny. Di Rasika USA. Pak Oscar, hey Pak Oscar. Ini lagi perjalanan plat D, Don. Gimana lancarkah? Plat D? Weh, jauh banget, Pak. Ke mana persisnya plat D-nya? Bandung Raya, ya? Oke, lewat tol, Pak. Ini gambarnya baru masuk di gerbang tol Ungaran. Ini kalau saya lirik sih, jalan tol Ungaran ke Semarang itu nggak ada masalah. Terus full tol atau gimana, Pak? Ya. Boleh kasih rencana perjalanannya. Tapi kalau tol full tol

0: Ungaran Semarang nggak ada masalah ya Pak ya. Terus kalau jalur ke barat nih saya lihat juga masih aman, tol ataupun non tol. Ibu Nini Erowati, selesai rapat panitia Kopdar Laskar Kelana Kota, lanjut perjalanan ke Tegal via full tol. Kalau di map sih lancar jaya. Iya sih, semoga aman ya Bu. Tetap Titi DJ luar biasa nih Ibu. Hajar semua pokoknya. Ini videonya ya. Oke. Siap. Thank you Bu untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk persiapan acara Kopdar Laskar Kelana Kota 1 November nanti. Matur nuwun Ibu Nini Herowati. Ini sama full team juga Bu ke Tegalnya atau all by yourself? Tadi kan waktu ke Ungaran dari Semarang full team ya, full team sama sama timnya. Ya. Oke, ini Pak Oscar lagi ngetik. Oh, Pak Benny dulu, Pak Benny. Mas Don. Pink featuring Nate Rush. Just give me a reason. Oke, siap. Hey, Pak Ajis Noverdi, udah sampai puding, Pak?
1: Bung Doni Hazan.
0: Hai.
1: Untuk jalan saya udah sampai di jalan Pucang Gading Raya ya. Untuk lain masih terpantau ramai lancar, saya saat melintas setelah di turunan Sigben aman kondusif, tidak ada catatan.
0: Mantap.
1: Untuk orang sih tadi menanyakan tempatnya di mana, lalu tanggal berapa, jangan khawatir ya, nanti akan di-share ke kontak masing-masing. Tempatnya sangat nyaman, enak, dan tempat bermainnya juga ada, pokoknya recommended tempat yang kali ini nanti akan diadakan untuk acara Kopdar Rasika di 11 November 2026 yang akan datang. Begitu ya yang bisa diinformasikan Bung Doni, sampai ketemu di Kelana Kota besok dan sampai ketemu di Kopdar 1 November 2026.
0: Waduh, thank you Pak.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam Pak Aziz, matur nuwun ya. Pak Oscar, ke Bandung Don, Tili Anak Lanang. Keluar tol, Ungaran lumayan ramai tapi lancar. Ke Bandung, wish, Tile Anak Lanang, emang ya. Wah, udah kangen sama cucu juga pasti Pak ya. Ibu Nini Erowati, iya tetap full team, tak gendong kemana-mana. Ya, 1 November Pak Aziz. Tadi aku juga gak pay attention ngomong tanggal berapa Pak Aziznya. Tadi sebelumnya aku udah bilang 1 November ya kawan ya. Kopdar Laskar Kelana Kota will be 1 November ya. Info lengkapnya nanti akan di-share, info lengkapnya ke Anda. Pokoknya don't worry, be happy, pokoknya dengerin terus atau pokoknya dirasikan terus. Oke. Okay. Pak Darmajati. Malam Pak, monggo Pak.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Mas Doni. Pak Dharma.
2: Ini perjalanan dari Kudus menuju Semarang Karyadi, ramai lancar mungkin karena hari Minggu ya.
0: Nggih.
2: Itu aman-aman saja.
0: Siap.
2: Dan saya hari ini lumayan senang sekali karena pengendaranya pada tertib-tertib, bahkan di TL Genuk pun tidak ada yang mendusel sebelah kiri, tidak ada.
0: Siap,
2: jadi
0: bagus.
2: Urut jejer marek-marek kayak anak-anak bebek.
0: Ape.
2: Waktu jejer marek-marek, senang aku Mas Doni.
0: Ape itu
2: begitu bener, Mas Doni.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Iya. Yeah. Yang bagus begini nih, pokoknya tertib, mosok kalah sama bebek ya Pak ya.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Baru-baru ini, Project Panama, sebuah proyek milik perusahaan AI Anthropic, terungkap lewat dokumen persidangan di Amerika Serikat. Anthropic diketahui membeli buku fisik dalam jumlah besar. Buku-buku itu kemudian menjalani proses yang disebut pemindaian destruktif. Caranya cukup ekstrim. Punggung buku dipotong, halaman-halamannya dipisahkan, kemudian setiap halaman dipindai menggunakan mesin berkecepatan tinggi. Setelah isi buku berhasil diubah menjadi data digital, buku fisiknya tidak lagi dipertahankan. Kertasnya dibuang atau didaur ulang. Sementara isi digitalnya digunakan secara internal untuk kebutuhan pengembangan AI. Pertanyaannya, mengapa perusahaan AI sampai butuh buku fisik? Bukankah internet sudah penuh informasi? Jawabannya berkaitan dengan kualitas data.
2: Internet sekarang dipenuhi tulisan buatan AI. Nah, masalahnya kalau AI terus belajar dari tulisan AI lain, kualitasnya justru akan turun. Ibaratnya fotokopi dari hasil fotokopi. Setiap salinan berikutnya makin kehilangan ketajamannya kan? Nah, karena itu yang sekarang dicari bukan lagi data dalam jumlah sebanyak mungkin. Yang benar-benar diburu adalah data yang otentik. Tulisan manusia yang lahir sebelum AI ikut mengisi internet. Dan itulah kenapa buku-buku terbitan lama mendadak jadi harta karun. Bukan karena usianya, melainkan karena isinya dipastikan murni ditulis oleh manusia.
1: Dan buku punya keunggulan. Buku telah melalui proses penyuntingan. Isinya biasanya lebih panjang dan lebih terstruktur. Ada buku akademik, buku sejarah, buku sains, buku hukum, novel, bahkan buku-buku yang sudah langka dan tidak tersedia dalam bentuk digital. Jadi bagi perusahaan AI, buku bukan hanya benda untuk dibaca. Buku adalah kumpulan data. Disinilah kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah sebuah buku boleh dihancurkan hanya karena isinya sudah berhasil diambil? Dari sudut pandang perusahaan, mereka membeli buku secara syah, memang. Tapi dari sudut pandang penulis, penerbit, pustakawan, dan pecinta buku, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena buku bukan hanya kumpulan kata, buku juga merupakan artefak budaya. Ada buku yang sudah tidak dicetak lagi, ada buku yang hanya tersisa beberapa eksemplar saja, ada buku yang menyimpan sejarah satu masyarakat. Dan kalau buku langka dihancurkan setelah dipindai, kita kehilangan benda fisiknya untuk selamanya. Apa insight yang bisa kita ambil? Kita sering mengatakan bahwa AI sedang membuat dunia semakin digital. Tetapi cerita tentang buku ini memberi gambaran yang berbeda. Bahwa untuk menjadi semakin digital, AI justru butuh benda-benda fisik dari masa lalu. Buku-buku yang selama puluhan tahun menyimpan pengetahuan manusia. Dan mungkin tantangan kita ke depan bukan hanya membuat AI semakin pintar, tetapi memastikan dalam perlombaan membuat mesin belajar dari manusia, kita tidak kehilangan warisan yang sedang dipelajarinya. Karena AI bisa menyimpan isi sebuah buku, tapi apakah AI bisa menggantikan makna sebuah buku sebagai bagian dari sejarah manusia? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, ada satu lagi insight menarik yang disampaikan oleh Dr. Indrawan Nugroho, Founder Corporate Innovation Asia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi inovasi. Dari soal AI yang baca buku lalu memusnahkan buku, beliau menariknya ke dalam tim kerja Anda. Mari kita simak.
2: Sekarang coba lihat pola ini di luar konteks buku. Kemajuan seringkali menghabiskan bahan bakunya sendiri tanpa kita sadari. Sampai akhirnya sesuatu yang benar-benar orisinal jadi semakin langka. Nah, hal yang sama bisa saja terjadi di tempat kerja Anda. Bukan pada buku, melainkan pada cara orang-orang di dalam tim berpikir. Semakin sering semua orang mengandalkan template yang sudah ada, maka semakin sedikit ruang bagi pemikiran yang benar-benar baru untuk muncul. Coba ditanyakan pada diri Anda sendiri, apakah tim Anda masih melahirkan ide-ide yang orisinal?
0: Insight. Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hola kawan yang sedang meluncur di jalan tol. Kalau saya cek ya di sini, di tempat saya, arus lalu lintas di jalan tol aman. Mulai yang mau masuk dari arah Ungaran ke Semarang, tadi sempat ada padat ya di gerbang tol Banyumanik. Ini sekarang udah aman. Tapi yang mau keluar di ke arah Tembalang masih agak cukup padat. Arah sebaliknya, gerbang tol Banyumanik ke Ungaran juga aman. Terus Ungaran Semarang di tol TMJ, dua arahnya gak ada masalah. Ungaran terus ke arah selatan, keluar di exit tol Tingkir, itu juga aman, gak ada masalah. Kemudian tol ABC, ya, itu gak ada masalah, termasuk di titik perbaikan jalan menjelang gerbang tol Jatinggaleh. Aman-aman ini, karena memang volume cukup landai. Gak ada masalah, keluar di Gayam Sari, aman, padat dikit aja. Exit tol Mukti Harjo, wih, okey-dokey. Exit tol Krapia masih cukup padat ya yang mau keluar di exit tol Krapia, tapi masih kondusif. Perbaikan jalan yang di seputaran gerbang tol Krapia juga masih aman. Semarang Batang aman ya yang luncur di sana. Ingat, jalan tol itu emang jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan. Tetap ada aturan yang harus dimainkan, ditaati maksudnya. Dan cek e-toll card

Kedung Sepur saya mulai dari Purwodadi dulu. Purwodadi arah ke Semarang itu agak-agak padat. Aman di Jatilor. Padat dikit lah yang dari arah Purwodadi. Kalau dari arah Semarang agak lumayan lebih padatan. Tapi masih kondusif lah ya, masih bisa dihandle lah. Gubuk, Godong aman, Karangawen aman, padat biasa aja di simpang Pasar Brambang, di Meranggen. Masih cukup padat ya dua arahnya, tapi antre nggak panjang. Biasalah kepadatan itu. Ke Kendal itu aman kalau mau lewat Lingkar Kaliwungu, dua arahnya nggak ada masalah. Termasuk arah ke Semarangnya di KIW oke juga ya. Jalur Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga juga masih aman. Pasar Projo nih kalau lewat di Ambarawa ya, Pasar Projo masih cukup padat nih dua arahnya. Ya di situ selalu padat, jadi udah biasa lah ya, udah bersiap-siap kalau akan melintas di Pasar Projo Ambarawa. Kalau di tengah kota Semarang yang masih kelihatan padat di tengah kota ya, di Ahmad Yani, Pandanaran itu masih cukup padat, tapi masih aman lah, tidak ada padat yang sangat-sangat ataupun antrean kagak ada.

Hai, yang lagi di jalan, Pak Oscar ngarah ke Bandung, tilik anak lanang dan cucu ya. Semoga lancar terus. Ibu Nini Erawati juga langsung ke Tegal ya. Ya, full tol ya kan, sama tim. Timnya itu Putra Putri digendong kemana-mana tadi habis rapat untuk persiapan Kopdar Laskar Kelana Kota 1 November nanti. Pak Burhan, hai, terima kasih juga bersama saya, menyapa saya lagi perjalanan dari Semarang menuju ke Ungaran. Aman Pak, gak ada masalah, tetap hati-hati di jalan. Pak Bambang, ini menyapa saya saja metugas Mas Don. Kalau berkenan kita dengerin Eagles yuk, Love Will Keep Us Alive. Oke. Ya, thank you, Pak Bambang sudah bersama Rasika, bersama saya juga. Dewa dulu ya. Dewa bersama Firza. Tak akan ada cinta yang lain. The one and only, pokoknya you lah.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Tak akan ada cinta yang lain. Dan tentu kita akan memberikan cinta kita pada timnas Indonesia. Besok malam akan tanding dalam laga final FIFA Asian Cup 2026 lawan tim Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan yang seru adalah besok pertandingan udah seru tuh, tambah seru karena Anggun C. Sasmi dipastikan tampil. Wah, tambah seru nih Anggun. Anggun ada nanti tuh di finalnya Indonesia lawan Thailand. Indonesia versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Anggun akan tampil dalam closing ceremony.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Gigi Delana, I Will Survive. Ini lagu angkatannya 98-97 ya. Pokoknya harus tetap survive whatever happen. Ya kan? Itu lagu wajibnya Gen X. Asik. Pak Isa Ansori, oh ternyata tersendatnya itu di simpang limanya di belakang matahari. Walah, iya. Oke, siap. Makasih.

Beautiful day you too. Nemenin yang masih di jalan, Pak Andre barusan kasih kabar masuk Wonosobo. Thanks ya Mas Don, udah nemenin, hati-hati pulangnya. Salam buat keluarga besar di rumah. Thank you. Dr. Rido, thank you bersama Rasika. Mohon maaf gak bisa nemenin sampai Pucang Gading. Bun ini udah rebah-rebahan di Tegal. Pak Isaan, sorry masih agak-agak menikmati jalan yang padat ya di belakang matahari Simpang 5. Kawan, saya tutup lapak dulu ya. Terima kasih. Terus bersama Rasika USA. Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Abis itu doa malam. Besok it's gonna be a beautiful day. Pokoknya every day is beautiful day, mau Sunday ataupun Monday. Pokoknya kayak Rasika bilang, selama bulan Oktober ini dan bulan-bulan sesudahnya, pokoknya kita selalu menjalani hari yang indah dengan always optimis, no pesimis.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kawula badhe ngaturaken tentang masalahipun alam kubur utawi alam barzakh. Alam kubur utawi alam barzakh kados ingkang sampun dipundhawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ing dalem dawuhipun malih ugi dipun dawuhaken bainahuma barzakhul la yabghiyan. Wonten ing dawuhipun malih dipun dawuhaken wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Dipun riwayataken dening Al-Imam Hannad bin As-Sirri qala haddatsana Muhammad bin Fudail wa Waqi' an Fatar qala sa'altu Mujahidan an qawlihi ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Imam Hannad dawuhaken riwayat saking panjenenganipun Imam Muhammad bin Fudail uki saking Imam Waqi' saking panjenenganipun Imam Fathar. Imam Fathar nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Sayyidina Imam Mujahid radhiyallahu an ingkang diwun suwune pirsa saking dawuhipun Allah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nopo ingkang dipun maksudaken barzakh menika? Dipun dawuhaken huwa ma bainal mauti wal ba'si. Yaiku keadaan apa wae antarane mati sampai ana ing dina kebangkitan dipun bangkitaken dening Gusti Allah saka alam kubur iku jenengi barzakh. Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an dipun paringi kabar menawi si fulan sampun pejah lajeng teng mriku dipun dawi dening Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an
laisa huwa fid dunya wala fil akhirah huwa fil barzakh. Fulan sing mati mau gak no dunya ya gak no akhirat tapi manggon ana ing alam barzakh. Mirsani menika dawuh. Wonten ing kalamul Arab. Kata-kata barzakh menika dipun artosi al-hajiz baina syai'ain. Kewontenan keadaan ingkang ngalang-ngalangi antawisipun wonten ing keadaan kalih. Artosipun nopo? Diarani nok dunya wonten, diarani teng akhirat ugi mboten. Niku. Kranten ing mriku nggih. Dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, dipun dawuhaken wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Dados ringkesipun dawuh faman mata faqad dakhala fil barzakh. Pokoke sinten mawon menawi sampun pejah berarti tiyang menika sampun kewestanan wis mlebu ana ing alam barzakh. Alam barzakh. Kados ingkang sampun dipun tedahaken, dipun jelasaken wonten ing pinten-pinten ayat wonten ing Al-Qur'anul Karim, wonten ing pinten-pinten hadis ingkang sampun masyhur, ingkang sahih saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inggih menika bilih hayatul barzakhiyah minangka hayatun hakikiyah, penguripan wonten ing sak lebetipun alam barzakh menika merupakan suatu kehidupan ingkang pancen nyoto. Artosipun napa? Boten merupakan laisat biwahmiyatin wala khayaliyatin wala misaliyatin. Duduk cuma minangka
keadaan urip sing bangsa penyono, duduk minangka keadaan keuripan sing bangsa hayal, duduk merupakan kehidupan sing cuma minangka gambaran-gambaran, minangka contoh-contoh sing cuma kanggo dorong atine supaya temen menyang Gusti Allah. Tapi hakikate gak ono. Niku mboten. Balik napa? Penguripan wonten ing alam barzakh menika minangka hayatun khassatun laiqatun bil mayyit wa bil alam alladhi huwa fih. Merupakan kehidupan sing panci khusus, niki. Sing pundi kekhususan kala wau pancen sesuai, pantes, cocok nyocoki kelayan keadaanipun mayitipun. Lan kelayan keadaan wonten ing alam ing pundi mayit kala wau wonten ing saklebetipun. Artosipun niku napa? Kewontenan ingkang boten wonten tipuanipun, kewontenan ingkang boten sulayanipun, selalu sesuai kelayan kewontenan mayit kala wau kados pundi wekdal wonten ing dunya kala wau. Iki keadaan, kemampuan, kesuasanaanipun, mustinipun, kedah sesuai kelayan nopo ingkang wonten ing alam barzakh. Artosipun nopo? Kewontenan kehidupan ing alam barzakh menika boten pat kados kewontenan kula kali panjenengan wonten ing mriko dunya. Mergi kewontenan kula lan panjenengan wonten ing mriko dunya niku napa? Selalu diiringi wontenipun kekurangan. Wontenipun kesempitan. Wontenipun kelemahan. Wontenipun kesuatu kehinaan. Alon-alon. Maksudipun niku napa? Para menungso, para kawulanipun Allah wonten ing alam dunya menika daiman al-ikhtilaf, selalu wujud wonten pinten-pinten
tarik menarik persulayaan perbedaan ing dalem nopo ingkang dipun dawuhaken, ing dalem nopo ingkang dipun lampahi, ing dalem nopo ingkang dipun raosaken wonten ing manah. Tarik menarik perbedaan-perbedaan nggih. Persulayanan-persulayanan kala wau rupi napa? Kadang-kadang taat nggih. Kadang-kadang maksiat nggih. Kadang-kadang pancen merupakan ibadah. Tapi kadang-kadang boten dadi ibadah tapi dadi kebiasaan. Nggih. Enten. Nggih. Pantese ngono. Wong pancen umume ngono kok. Wong pancen gawane ngono kok. Pancen kudu netepi ngene kok. Tapi kebiasaan boten dipelakoni teng Gusti Allah. Nggih. Padha diluke, nggih ta. Nggih. Padha modele tunduke tapi enten. Cuma minangka adat kok teng kraton barang niku kita iku. Terus kadang-kadang enten. Nggih. Kadang-kadang sadar. Nggih. Kadang-kadang lali mboten eling teng Gusti Allah. Niki kewontenan kula kali panjenengan ngantos-ngantos napa menungso niku hatta annahu la yadri bima khutimalah. Kewontenan kula niku mboten semerap kali jenengan niku ya apa akhiriku ya apa husnul khatimah apa suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mboten weruh. Nggih. Ben. Lah menawi kula lan panjenengan menika sampun wonten ing alam barzakh. Lan kula lan panjenengan nika min ahli iman was sa'adah. Mugi-mugi kemawon, mugi-mugi kemawon, mugi-mugi kemawon. Kula lan panjenengan sedaya min ahli iman was sa'adah. Min ahli al-iman wa sa'adah. Min ahli al-iman wa sa'adah. Fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sepundi. Sampun melewati. Sampun melalui. Pinten-pinten cabaran, pinten-pinten ujian-ujian, pinten-pinten tuntutan-tuntutan ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dhateng kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh. Menawi sampun mekaten terus pun di sedaya taklif peperden napa mawon ngantos ngrasa ngaku-ngaku sisan wis entek kabeh wis teng mriku niku nggih mboten enten pun sampun kari lungguh wonten ing hakikat. Menawi sampun mekaten kewontenan kula lan panjenengan min ahlil iman was sa'adah. Allahumma amin. Terus pundi kedatosan kula lan panjenengan dados ruhan tahiratan
musyriqatan mufakkiratan sayyahatan sabbahatan jawwalatan fi malakutillahi ta'ala wa mulkih. Kewontenanipun napa? Ruhaniyaipun ahlul iman was sa'adah setunggal suci. Menawi sampun suci musyriqatan mencorong padang madangi. Niki alon-alon niki ngen niki. Niki. Pun niki alon-alon. Niki wonten hikmah ingkang ageng. Makane kadang-kadang diisyarahno kita kon mek mati. Mek iso wasiato supaya dikubur ana ing kuburane wong-wong sing saleh. Lah niki nggih alon-alon iki. Nggih. Niki. Menawi sampun suci padang mencorong mandek, mboten mandek. Mufakkiratan. Pikirane rohani niku nggih jalan. Jalan. Sampun kalau utaraken kalau wingi kok di pengawasan-pengawasan menika. Menawi sampun pikiranipun jalan nggih. Napa kekurung mboten sayyahatan. Nggih. Ngumbara teng pundi mawon. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah معني لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Clàssica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

SA Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

نعبد وإياك نستعين والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing alam malaikatipun Allah wonten ing alam niki muter niki artine napa? Boten gada resah, boten gada gelisah, boten gada susah, boten gada suatu kegoncangan, boten gada suatu kemelaratan. Kok lah ngene ngono kok barakno ngono pun benenten barak-barakno niku pun mboten enten niku. Merga napa? Merga kewontenanipun ruh ahlul iman wassa'ada fil barzakh kala wau pancen li annahu la dunya. Wis gak duwe urusan dunya, wala akor, wis gak duwe urusan kebon pertanahan pertanian, wala dahab wala fiddah, gak duwe emas gak duwe seloko. Terus napa male? Fala bagya wala hasada wala hikda, gak duwe rasa dolim, gak duwe rasa khianat, gak duwe rasa hasud, gak duwe rasa unek-unek. Niku tapi benten menawi boten ahlul iman was sa'adah. Lajeng terus pundi kewontenipun mayit wonten ing alam barzah kala wau niku dos pundi ya hissu wa yasyuru ngrasa tur ngrasakno. Ngerti lho. Nggih. Aja cuma dianggep cuma weruh ngrasa tapi gak ngrasakno. Mboten nggih krasa. Dilarakno nggih krasa. Nggih ta? Lah mosok saged pun pejah. Alah, sampean mawon kok. Nggih ta? Mboten digepuk kali wong. Nggih ta? Dirasani ya mangkel kok iso ngrasa lara. Ini podo mawon, kita, kan? Waya arifu, gak mayat iku gak bakal weruh. Yomir sani, waya kilu, lu wau sabung kulo aturakan mufakirotan, yo jalan akale. Wayah tubuh, yo iso dijak dedawan. Waya ruddu nggih saged jawab senajan kula kali sampean wekdal uluk salam nggih ta mboten mireng dhateng jawabipun jawab nggih lajeng terus pundi waya nasu ngraos seneng manahipun wayatana'amu nggih nggih ngraos enak nggih nikmat nggih niku ya padha nganggu ya padha pinanggih ya padha sambang sinambang ya padha rembuk nggih ta. Ya padha takon kabar. Sing dikabarno niku napa? Amma fid dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Apa sing wis ana sing wis tuman diweruhi biyen no ing dunya, terus apa sing gak tuman diweruhi nggih ditakokno kabeh. Urusan keluargane, urusan kanca-kancane, sampai masalah tonggoe sampai bawahane ditakokno kabeh hatta fi hirrati baiti sampai kucinge niku ditakokno ya napa kita di pokoke mboten ajenge pejah mek ajenge pejah aja takon-takon macem-macem kita ngajenge pejah kok iling kucinge iling manuke sapine sepeda montore nggih ta eling nika niki niku ndadekno mati napa suul khatimah walau ma'a imanin senajan yo nggawa iman wonten kebayang mawon niku lho kan malah nggih mayit-mayit wonten ing alam barzah min ahli iman was sa'adah niku napa Gesami maos Quran. Gesami sholat hakikiyatan. Niki. Setunggalipun riwayat masalah dateng maos Quranipun mayit min ahlil iman was sa'adah alladhi akhrajahul imam at-Tirmidzi wa hassanah wal hakim wal baihaqi an sayyidina ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala siji tempo niku daraba ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khuba'ah ala qabrin. Para sahabat niku ngedekno kemah yup-yupan kagem Kanjeng Nabi. Lah oleh ngedekno niku wonten ing sak nginggilipun kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Tapi mboten weruh niku, mek niku kuburan. Ampun. Wa idzan fihi insanun yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Lajeng teng mriku mireng napa? Wonten ing kuburan niku mayit niku maos surat Al-Mulk ngantos khatam. Ampun. Kira-kira niku kira-kira. Mek sak mangke jenengan niku liwat kuburan nggih. Lajeng krungu maos kaya ngeten niku. Kira-kira niku tambah ditunggoni, dirungokno apa ditinggal melayu. Nen? Nen? Sing kathah niku mlajeng napa? Wong wis jelas maos dawuh Allah Al-Qur'anul Karim. Kok ngantos melajeng niku napa? Ayo. Cuma siji tok. Pancen zaman sak mangke niku musim jerangkong-jerangkongi. Nggih napa mboten? Nek jerangkong jerang setan nyetani. Nggih. Niki artosi napa? Nggih. Setan wis karuan. Lah sing nyetani niku lho, enten uwong-uwong niku napa? Senajane pancen sae bener, wong tapi wong enggak ada kepentingan di tujuan sing mboten-mboten. Nggih ta? Cuma digawe alat kebenaran kala wau, jadi niku napa termasuk nyeta nyetani. Lho niki zaman sak mangke niku. Mek cara pikiran kula kali jenengan sing bening, sing waras, tentunya nggih sadar. Ah. Dawuh Allah mosok setan. Nggih ta? Wong dawuh Allah mosok sing gak kena-kena. Mas yo jin yakin aku ku jin sing soleh. Lah ngeten ta. Tapi omane zamane kata napa? Manipulasi. Nggih napa mboten? Nggih pun ngeten iku dadine niku. Nggih. Pun ya napa kira-kira? Ditunggoni dirungokno apa melayu. Nggih ta? Melajeng nggih dijerokno malih. Lah wong padha jerangkonge kok wedi niku lha napa? Nggih ta? Walah rek, nggih sampean ladeni lak ngeten. Nggih ta? Ben. Nggih. Akhire napa? Tiyang kala wau nggih Lajeng sowan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarah, dipun aturaken berita dateng Kanjeng Nabi. Teng mriki Kanjeng Nabi lajeng paring dawuh, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah, tunjihi min adzabil qabr. Yaiku surat Al-Muluk iku suatu surat sing iso nyelametno, sing iso nyegah, sing iso nyetop uang-uang sing moco sangka disiksa ing dalem alam kubur. Ben. Niki monggo kula mirsani wonten ing setunggalipun kutubus sufiyah, ugi dipun nukil dening panjenenganipun Sayyidina Imam Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu an fi kitabih afdhalus shalawat, iku dipun dawuhaken mek tepak malam Jumat nggih sampe ana ing dina Jumat niku sing luweh sae mau shalawat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niku dawuhipun. Maos Quran mboten. Mboten. Niki enten napa niki? Sing didilok iku benere ridhoi Allah, ridhoi Rasulullah. Yen apa mboten? Ridhoi para guru. Napa kok mekaten? Mergo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tabibul a'zam wa mursyidul afham. Kanjeng Nabi niku minangka dokter ingkang agung, minangka penuntun pembimbing ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Kanggo napa? Ngobati bimbing kula lan panjenengan. Tentunipun Kanjeng Nabi niku langkung ngertos nopo ingkang dadosaken saene kagem kula lan panjenengan. Niku nyeceki dhateng kewontenan kula lan panjenengan, nyeceki dhateng zaman kula lan panjenengan. Kula ndhawuhaken ngeten menika nopo? Kanggo nulak. Kadang-kadang uang-uang diku ingkang kathah main hitam di atas putih secara letterlek. Nggih kula kalih jenengan ngakoni sing paling agung iku maos Quran. Kita ingkang nomor kalih tentunipun maos shalawat. Nggih. Ingkang nomor tiga zikir-zikir ingkang dipun lampai ingkang dipun tetepaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng napa? Nomor sekawan tentunipun maos manakib. Kita kisah sejarah tarikh sirah. Ngeten. Tapi enten kadang-kadang tiang niku terus niki diputer balik. Tapi sakjane cuma kanggo kepentingane awak dhewe. Wis karwan iki bae. Lha apa maca selawat? Quran iku luwih afdol timbang selawat. Darine sing ahli maca selawat napa male maca maulid iki wae tinimbang maca manakib. Niki kadang-kadang timbul ngeten niku. Nggih napa mboten? Lah niki kudu diarteni niki. Kita sing didilok ridhoallah wa ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridho syuyuh ridhoe guru. Mergo niki dilungguhno napa wonten ing sesuai kelayan kewontenan kula lan zaman kula lan panjenengan. Kula niku siyen niku nanti matur teng hadratus syekh. Ya, kula tak matur. Ana apa? Kok wonten khususi panjenengan menika wonten tambahan-tambahan wawasan kados wawasan Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Lajeng tambahan inni tawakkaltu. Nggih. Lajeng tambahan hasantukum. Lajeng tambahan sa'altuka ya ghafar. Niki dos pundi? Ing mongko wonten ing saderengipun panjenengan napa niku mulai Mbah Romli, Mbah Khalil, Mbah Hasbullah, Mbah Khatib As-Sambas radhiyallahu anhum niku mboten wonten. Jawabanipun niku lho alus sanget kula raosaken niku. Iya ri, ngono iku apa? Saking temene sayangi saakene karo anak murid ing dalem ngadepi zaman-zaman sing koyok ngene sing tentune beda karo zaman sadurunge kene lho niku aluse niku lho nggih mboten hukume sing didilok niku pancen didilok temen nggih ta mboten enten sing padha niku mboten wonten nggih ta para masyayikh niku mboten wonten niku. Dados tes pun diniki. Niku selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing malam Jumat dinten Jumat lakung afdal tinimbang maos Al-Qur'an kecuali maos surat Al-Mulk mergo niku wonten nassun qat'iyyun min hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat Al-Mulk ya sing akeh maca selawat nggih ta. Sing akeh napa? Maos surat Al-Mulk nggih. Sing umum kadang-kadang niku napa nggih maos surat Yasin nggih mergo ditemokno mergo Jumat niku Sayyidul Ayyam la Yasin niku qalbul Quran ya ngeten lho niku ditemok digathuk-gathuk nang ngeten lho ngeten pun nggih lajeng wonten ing riwayat Imam Nasa'i wal hakim wal baihaqi fi syu'abil iman an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dipun dawuhaken aku siji tempo iku turu nimtu faraitani fil jannah ya sarine Kanjeng Nabi niku mboten kados sari kula kali jenengan nggih sariyo nggih pancen berangkat nggih napa mboten napa male Kanjeng Nabi wong sampean kali kula mawon kama fi hadisin sahih mungkin nggih katik turu nggih diwudoni turune napa malik nurun ala nur diniat saman sare mawon yatihu ilal hawa hatta yasjuda tahtal arsh indallah gitu miber sampai sujud wonten ing ngisoripun arsh wonten ing ngersanipun Allah kita gak gampang aku mau bengi ngimpi ngimpi wong turune kepet cerita nggih napa mboten kita ngimpi ini bener kita apa mboten kita kepete nih lho mboten dipikir noniku kita sik durung pikirani kita durung disuceni liwat napa nggih liwat napa wiritane nggih napa mboten nggih liwat napa sing diwaos dikire sik durung niku nggih durung pikirane atine wong awake mon sik kepet nang crita. Nggih ta, Ben. Malah wonten ing lafzul Imam An-Nasa'i niku benten malih Kanjeng Nabi dawuh dakhaltul jannah. Mboten cuma dawuh aku iku mimturu ketok swarga, mboten. Aku mlebu swarga. Ben. Fasami'tu sauta qari yaqra'ul Qur'an. Lajeng Kanjeng Nabi niku mireng wong maos Al-Qur'an. Matur Kanjeng Nabi dateng malaikat. Man hadza? Sinten niku? Sing maos Qur'an niku. Nah, coba. Saking cepete ruhani nggih ta. Napa? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, "Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon."
1: Rasika USA.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi terkait kasus meninggalnya siswa SD di Pemalang yang diduga menjadi korban kekerasan. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Wildan Umar, bilang sejumlah informasi yang beredar di media sosial belum terbukti kebenarannya. Mulai dari kabar hasil otopsi, anak yang diungsikan keluar kota, hingga informasi penetapan APH atau anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi menegaskan, kasus masih dalam penyidikan dan belum ada penetapan pelaku. Masyarakat juga diminta tidak membagikan identitas anak yang terkait kasus, karena identitas anak, korban, saksi, dan ABH wajib dirahasiakan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Satreskrim Polres Salatiga mengamankan dua terduga pelaku penganiayaan terhadap Khairul Anwar, 28 tahun, di depan kampus UKSW Salatiga. Keduanya berinisial MRT, 26 tahun, warga Deli Serdang, dan PHS, 26 tahun, warga Kabupaten Karo. Kasat Reskrim Polres Salatiga AKP Raditya Triatmaji Pramana mengatakan MRT diduga berperan sebagai pengendara motor, sementara PHS diduga sebagai pembonceng yang melakukan penganiayaan menggunakan golok. Peristiwa terjadi saat korban dalam perjalanan pulang selesai berjualan nasi goreng di Banyumanik, Semarang. Polisi menyebut salah satu terduga pelaku diduga mengamankan senjata tajam ke arah korban, hingga korban mengalami luka serius pada tangan. Kini kedua terduga pelaku masih menjalani penyidikan dan polisi terus mendalami peran serta motif di balik kejadian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat
0: dunia.
1: Pagi hari yang cukup ramai di seputar Ungaran Center pagi hari
0: rame
1: ini.
0: Ramai dan sumuk.
1: Dan pagi hari ini juga kendaraan-kendaraan sudah didominasi oleh roda 2 serta roda 4 kecil-kecil yang sudah pating seliri pating lurup di seputar Ungaran Center ya. Ungaran Center adalah pusat dari USA, merupakan jalur utama yang sering terjadi ketercendatan di Ungaran dan sekitarnya. Yang lagi mau berangkat di seputaran jalan Ki apa namanya kok Ki RM Hadi Subeno
0: dan lo katanya tadi bilang Ungaran Center pusatnya kok tiba-tiba ke RM Hadi Subeno. Loh,
1: yang mau berangkat dari sana, yang mau berangkat dari arah Sigar Bencah, yang mau berangkat dari arah Bawen dan sekitarnya, ayo segera berangkat supaya Anda bisa pagi hari ini segera bergabung dengan suasana kegembiraan jalan raya pagi hari ini, karena hari ini masih tanggal muda ya, tanggalnya tanggal 5 di bulan Oktober 2026 ya. Menuju ke 10-10 nih sebentar lagi. 10-10.
0: Buset, baru tanggal 5 udah pengen 10-10 aja lu.
1: Iya kan 10-10 itu kan pas anu, kalau enggak kita pikirkan kan harus kita senangi karena
0: 10
1: kan,
0: itu hari Jumat loh.
1: Lah iya, makanya itu kan hari yang kita senangi yaitu WIBA. Jengkel ke wong wis hari Senin hari Senin wis ngomong ke Jumat.
0: Emang lu.
1: Nah, itulah yang kita harus pikirkan menuju 10-10 ya. Baru tanggal 5, masih kurang 5 hari lagi ya, berangkat kasih-kasih supaya pagi hari ini moodnya adalah gembira, berangkat dengan gembira, berangkat dengan semangat di tengah-tengah ketersendatan yang mungkin mau lewat di Ungaran Center, mau lewat di USA Center, mau lewat di jalur timur, jalur menuju ke Kudus, jalur mau menuju ke arah barat, maupun jalur mau menuju ke arah timur tengah, dan juga jalur-jalur lain yang pagi hari ini mungkin Anda sudah setiap hari lewati dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya.
0: Cuma yang berbeda pagi hari ini ada di Jalan Raya Meranggen, ya. Kabupaten Demak.
1: Meranggen. Yang kedua ada di jalan
0: iya sih Meranggen itu ya, karena ada kejadian.
1: Oh.
0: Ini ada Pak Suyanto, Pak Hari Muriana, kemudian juga ada
1: Timur Tengah ini
0: Pak Mujiono, Pak Faturrahman. Ada truk muat jagung terguling di flyover Meranggen, Ngawarasika. Wah, muatane wutah. Wutah, literally wutah, dalane kebak jagung. Kejadian informasi sementara dari laporan kawan-kawan kita ini jam 3 pagi kurang lebih.
1: Sampai sekarang masih ketersendatan terjadi di Meranggen.
0: Wah kawan, ada truk muat jagung terguling di jalan raya Meranggen, tepatnya di flyover Meranggen Ngawarasika di tanjakan pertama dari Meranggen yang arah menuju ke Semarang. Yang Meranggen menuju arah Semarang atau Gubuk atau Purwodadi, pokoknya dari arah Gubuk ya, Karangawen, Meranggen menuju arah ke Semarang, Ngawarasika. Ada truk muat jagung informasinya terguling.
1: Wah,
0: jalannya jadi kebak jagung.
1: Kanan, kiri, tengah semuanya ada jagungnya.
0: Iya guys.
1: Jangan ditabrak pak. Oh, terus piye? Ini waduh.
0: Wah, jadi posisinya truk tergulingnya itu di jalur arah menuju Semarang. Posisinya menuju arah Semarang, truknya, baknya, badannya terguling Ngawarasika hingga muatannya full hingga ke dalan.
1: Kanan kiri jadi semua ini, kebak jagung.
0: Iya, jadi ini lalu lintasnya benar-benar kayak terhambat tumpukan jagung gitu Ngawarasika di titik TKP lakanya. Ya, wah, kalau gitu langsung aja kalau menghindari flyover berarti lewat di Juan.
1: Waduh, ya langsung
0: Meranggen kalau itu.
1: Mungkin kalau jagung kena tabrak nggak masalah ya?
0: Ya bukan nggak masalah, mungkin kemacetannya sudah luar biasa dua arah.
1: Untuk lewatnya, muternya mana ini? Kalau gede-gede, kayaknya harus jauh.
0: Jadi untuk saat ini
2: di jalan semua.
1: Karena jagungnya tidak diwadahi karung, jadi langsung yuk
0: langsung bak ya. Jadi saat ini kedua jalurnya di titik TKP lakanya itu benar-benar ke gundukan jagung gitu Ngawarasika. Sementara motor-motor wek kangelan ya, apalagi kendaraan roda 4 nih.
3: Geledek jagungnya nih.
0: Iya bener, jadi jalan itu bener-bener kegundukan jagung gitu guys. Di flyover Meranggen, tepatnya di tanjakan pertama yang dari arah Meranggen. Berarti piye ki langsung aja lalu lintas jalur alternatifnya piye? Nek Meranggen itu lewatnya mana?
1: Iya lewat Pantura Timur atau kalau mau muter ya.
0: Yang waktu itu tapi tembusnya
2: belum lama.
0: Oke. Tapi nek tembusnya apa? Yang waktu itu tembusnya Plamongan itu juga jalannya sak jentel ya.
1: Kecil. Makanya kecil-kecil jalan yang bisa dia paling kendaraan-kendaraan pribadi. Untuk yang kendaraan besar ya sulitan.
0: Ini informasi kejadian awalnya itu jam 3 pagi kawarasika truk muat jagung terguling kawarasika di jalan raya Meranggen tepatnya di flyover arah menuju Semarang. Ini tadi pokoknya informasinya kita rangkum ya tadi ya dari Pak Sing, Pak Mujiono, Pak Faturrahman, Pak Suyanto, Pak Hari Muryana yang ngasih informasi di kawasan jalan raya Meranggen ya kawarasika sekali lagi
1: flyover Meranggen.
0: Ya tapi kok ini memang di situ sih jalur alternatifnya. Lewatnya nanti yang pasar Meranggen belok kiri itu loh, Bung.
1: Iya, itu nanti lewat jalur-jalur kampung karena itu.
0: Yang tembusnya Plamongan.
1: Yang waktu itu Pak Dr. Arief Rindo pernah cerita
0: itu. Ya, betul. Yang lewatnya jadi, depan tempat rumahnya Pak Dr. Arief Rindo.
1: Nanti tembusnya bisa sampai ke barat sana ke Pecanggading ya kalau
0: mau ke Pecanggading atau lurus ke mana? Lurus ke Klipang.
1: Bisa itu nama tempatnya agak asing ya bagi
0: tapi
1: kita.
0: Tapi kalau Anda memilih lewat jalur alternatif situ juga jalurnya ngono kuwi ya, untuk, jalur rame
1: dan untuk kendaraan pribadi kayaknya bisa.
0: Nah,
1: tadi panas lihat ini jadi rada adem ya awake rada.
0: Lho. Karena ada insiden ngene iki ya.
1: Jadi gemeter adem awake.
0: Meranggen ya sekali lagi. Nah itu informasi sementara jam 5 lebih 50 pagi itu ada beberapa rekan truk yang nyeroi pakai ember untuk dipinggirkan.
1: Nih. Tapi ya tidak mumpuni ya karena cuma pakai alat sederhana.
0: Iya motor we grodal gradul ya apalagi roda 4 wong. Kalau Anda membayangkan posisi jagung tumpahnya itu, jagungnya tuh literally menggunduk di kedua jalur gitu iya, ngawaras sih kah?
1: Bertonton tuh.
0: Betul sekali. Ayo rutenya siapa ini? Semarang menuju arah Gubeg Purwodadi, Bapak Ibu.
1: Bisa ngasih info nih untuk kondisi terkini ya.
0: Betul. Nah, sementara untuk Anda yang belum lewat situ, jalur alternatif yang bisa kita encourage untuk Anda ya lewat Pasar Meranggen belok kiri itu. Ada yang tahu nggak jalur yang lainnya Kawarasika ya? Tapi yang tahu sendiri ya Pasar Meranggen belok kiri yang nanti tembusnya apa? Tembusnya Plamongan, tembusnya mana Klipang itu ya kondisi jalannya ya jalan-jalan padat, jalan-jalan akses perumahan, kampung. Jalan kampung ya guys. Orang jok kemudian nanti nek masuk sana kok ya podwe mocat macet terus ya, mesu.
1: Karena kecil jalannya.
0: Nah, ya.
1: Pak dokter mungkin sudah siap berangkat pagi hari ini bisa
0: Pak dokter
1: kasih siap, info.
0: Ya? Oh, Pak Dr. Arido. Ini ada Pak Mufid nih.
4: Selamat pagi Bang Jamal, Pak Yuda. Selamat pagi. Kawarasika. Melaporkan perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju ke Rumah Sakit Karyadi jam 5.45. Ini flyover Ganevo macet total kedua arah. Ini saya putar balik mungkin mencari jalan alternatif dari Waru dan Genuk mungkin lewat situ jalur yang aman. Terima kasih, belum tahu penyebabnya.
0: Oh iya Waru Banjardowo ya. Waru Banjardowo Genuk ya Walter mongisi di betul Pak Mufid matur suwun banget lo Pak.
1: Waru Banjardowo Walter Mauin City nanti
0: yes, arternya. Yes, betul sekali. Ya Waru kan memang kono dalane dalan alternatif ya.
1: Ya cukup lumayan besar kalau salah nih.
0: Nah, itu ya Kawarasika yang dari Semarang juga tinggal diwalek wae wis rasah kemudian lah nek dari Semarang piye? Lah tinggal diwalek aja Kawarasika.
1: Lewat Walter
0: ya dari Semarang Walter Mauin City Genok
1: Waru
0: menuju arah ke Waru Meranggen deh.
1: Tapi mungkin juga pagi hari ini rame. Dan semuanya juga berpikir untuk lewat situ. Jadi siap-siap lawan.
0: Nah itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita dapat info jam 3 pagi tadi juga. Itu terjadi kebakaran di PT Hua Hong di kawasan industri Terboyo Jalan Kaligawe Raya. Wah, tadi jam 3 pagi sampai dengan jam 4 pagi itu penanganan oleh damkar benar-benar apa benar-benar ramai sekali di sana infonya karena ada
1: di PT
0: kebakaran.
1: Huahong.
0: Ya. Oh, PT Huahong bukan kawasan industri, Deng. Ini di Lik. Nah, bagaimana situasi pagi hari ini ya? Mungkin kalau Anda lewat Kali Gawe ya mungkin ketok ngabluk-ngabluk sidik kali ya. Soalnya kok informasinya sudah mulai pendinginan. Di jam 6 pagi, tadi kejadiannya jam 3 kurang lebih di kawasan Kali Gawe.
1: Pendinginan berarti sudah mulai padam.
0: Betul sekali. Tadi sudah ada beberapa amarandet 1, 2, 3, 4, ada 4 armada Ngawarasika yang melakukan pemadaman sejak jam 3 pagi terkait kebakaran PT Huahong di lingkungan industri Kali Gawe. Tadi mulai jam 3 pagi. Wah, itu kawan kita hari Senin kok sudah disambut dengan insiden
1: kebakaran dan
0: iya, skalanya besar.
1: Jagung tumpah.
0: Iya benar, ini yang jadi headlight ya, Meranggen ya Ngawarasika. Jadi silakan Anda bisa lewat Waru.
1: Kemudian nanti
0: Waru Meranggen, betul.
1: Walter.
0: Betul, Jalan Walter Mongisi di Waru menuju arah Meranggen berlaku dua arah ya Ngawarasika. Silakan Anda bisa melintasi jalur tersebut. Meranggen sekali lagi. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lainnya. Bagaimana informasi di jalur-jalur yang terpantau di Kelana Kota pagi? Ini ada Pak Hari Sadovi. Selamat pagi, mohon disampaikan ke pengelola parkir stasiun Semarang Tawang untuk dibenahi pembayaran yang menggunakan kris karena sering trouble. Saya dua kali mengalami kendala bayar pakai kris, termasuk pagi hari ini dan satu minggu yang lalu. Tolong dikasih alternatif pembayaran kalau kris trouble dan bila saldo uang elektroniknya habis karena isi uang elektronik lewat petugasnya tidak tersedia. Sip, matur suwun Pak Hari Sadovi, atensinya kita sampaikan nanti. Pak Wisnu Widinata juga perjalanan Semarang Purwodadi nih. Pak Wisnu Widinata Semarang Purwodadi, aku sudah ngambil jalur arah jalan lama lewat bawah Ganevo yang jalur kecil tembusnya sekitaran Saprotan.
1: Oh, lewat bawah jalur lama.
0: Oh, lewat bawah masih kecil. Bisa toh.
1: Iya, jalan kecil yang harus nyebrang rel, Pak ya.
0: Oke. Mobil bisa toh berarti? Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Wisnu Widinata. Nah ini ya kawan, kalau Anda sudah kelaju ikut antri ya Bang, berarti bisa ikut Pak Wisnu lewat bawah. Iya betul, lewat bawah flyover Ngawarasika. Karena posisi lakanya itu benar-benar di atas, bukan di atas ding, di tanjakan pertama flyover Meranggen arah menuju ke Semarang. Pak Fauzan, perjalanan Mangkang menuju Mayong Jeporo sudah sampai tol Demak lancar jaya. Semoga lancar sampai tujuan. Wah, oke. Ini yang tanya Semarang Demak Kudus ya. Silahkan disimak. Aku mau memunculkan informasi Semarang Demak Kudus dan sebaliknya Jeporo juga. Pak Fauzan sudah melintasi Semarang menuju arah ke Demak ya, Ngawarasika. Lancar perjalanan dengan tujuan menuju ke Mayong. Pak Bawo Artanto.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Senin awal pekan, hari kelima di bulan Oktober. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di pertigaan Guntur Buyaran Demak. Untuk cuaca di sekitar daerah pertigaan Guntur Buyaran ini cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di sekitar Buyaran, catatannya ada beberapa titik genangan, Mas. Di depan HIT kering, kemudian di Pasar Sayung atau Varia Usaha, lajur kiri basah, yang ada genangan itu ada dua titik. Setelah eksit tol Semarang dan di sekitar Lu Ireng, lajur kiri ada genangan, tapi masih nyaman untuk dilalui, tidak potensi atau bahaya apa-apa, hanya mungkin kendaraan akan melambat supaya tidak nyemprot airnya. Untuk arah sebaliknya dari Demak sampai dengan Semarang terpantau sampai TL Genuk ramai lancar. Maturnuun. Pukul 6 lebih 22 menit saya sampai keluar di exit keluar di Kota Demak ya, daerah Jebor, Mas. Lancar ya perjalanannya. Tadi saya lewat Kota Demak seperti biasa. Matur nuwun.
0: Pak Bawo Artanto, Pak Supriyadi.
6: Selamat pagi Mas Jamal, Bung Jamal, Mas Yuda. Perjalanan dari Semarang ke arah Pati tadi jam 5 lebih 10 dari rumah ini sudah sampai Ngembal Kudus. Perjalanan lancar, saya tadi nggak lewat tol, ada kenangan di depan Pasar Sayung tapi ya nggak terlalu dalam, cuman sedikit aja, tapi ya pada nganan akhirnya. Laporan sementara gitu dulu, nanti saya sambung kalau sudah sampai Pati. Yang jelas perjalanan lancar, car. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Matur suwun
0: Pak Supriyadi. Pak Deni Sofianto.
7: Informasi Bang Yuda, Bang Jamal, melaporkan dari Simpang Tanjung Kudus. Ini lampu apilnya nyalanya anu galau, jadi dua-duanya nyala nih, merah sama hijau. Jadi lampu yang di Simpang Tanjung Kudus arah ke Undan melaporkan, semoga bisa ditangani pihak yang terkait. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, traffic light jalan lingkar Tanjung Kudus ya, informasinya abang sama hijaunya menyala semuanya katanya Pak Deni Sofianto. Jadi kok Simpang Tanjung lingkar Kudus lampunya galau katanya Pak Deni Sofianto. Oke, matur suwun Pak Deni, kita simpan atensinya ya. Pak Danang.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, melaporkan perjalanan Kudus Blora. Ini jam 6.20 menit sudah sampai lingkar Pati. Lalu lintas Kudus ke Pati via Pantura lancar jaya kedua arah. Cuaca cerah nih, tadi malam habis hujan nih. Jalanan agak becek. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Itu dulu ya Bapak Ibu semua. Bahkan sudah sampai Kudus Pati loh nih dari Pak Supriyadi sama Pak Danang nih infonya. Kawarasika, jadi sementara lancar kategori Semarang Demak Kudus Pati dua arah ya Bapak Ibu. Kita geser dulu ke jalur yang lainnya Kawarasika. Ada Pak Rizky Septa. Selamat pagi. Ini menuju ke mana?
9: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
9: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 5 Oktober tahun 2026 bertepatan dengan hari jadi TNI ya. Tapi yang keberapa saya lupa ya Bun. Karena hari ini juga adik saya berulang tahun yang ke 30. Itu ya Bun ya. Pagi ini mengarah ke arah barat, ke arah kota Pekalongan, Batang dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 4 menit ini ternyata ini baru sampai di pertigaan QQ untuk di Kali Gawe depan kantor saya ya Bun ya. Enggak tahu pabrik apa baru itu, soalnya itu ada kebakaran tadi sekitar pukul 4 sampai setengah 5. Tadi masih pendinginan pas saya lewat, pas saya meluncur tadi kantor ya. Terus di Kali Gawe juga masih lancar. Di depan Informa Kali Baneng ada sebuah truk tronton yang mengalami trouble arah ke kota di lajur paling kiri. Kayaknya itu kalau lihat kondisinya agak lama itu pun perbaikannya. Itu ya, nanti berarti saya kan agak bisa lewat Kendal nih. Mau lewat tol juga masih modal sendiri, modalnya yang nggak ada. Kemungkinan saya arahkan lewat jalur belakang ya, Kali Wungu, Srogo, lanjut nanti sampai Boleri.
0: Oke.
9: Gitu Bun. Yo. Nanti diinfo lagi. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Rizky Septa ya. Semarang Mangkang Kali Wungu ya Kawarasika. Tuh, jalurnya masih baik saja. Ramai lancar informasi lalu lintasnya. Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Selamat pagi, Pak.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan tadi mulai dari jam 5.25 dari Mangkang ke Pamulasih dan kemudian balik lagi dari Pamulasih ke Mangkang, tetapi saya belok ke Karanganyar Beringin dulu karena saya harus pulaan pagi ini dulu. Lalu lintas masih terpantau lancar dan di Karanganyar masih seperti biasa, salmoner-salmonernya juga sudah banyak. Gitu Mas Jamal, itu kalau jagung yang tumpah hati-hati loh, itu licin juga loh untuk motor apalagi ya. itu licin itu kalau biji-biji jagungnya.
1: Blender namanya, Pak.
10: Disilaki dulu. Dan saya cukup guyu Mas Yuda mengomentari truk yang muat jagung tadi. Begitu ngomong, wah muatane ambruk. Kocok, malah bahasa yang ini, bahasa Indonesia yang agak menjawa, ya akhirnya jadi kayak wong misuh gitu, cara sembarangan. Gitu untuk cuaca pagi ini, cerah-cerah agak kemarau sedikit. Matur suwun dan tetap semangat selalu, uripku asik.
0: Baik, matur suwun, Pak Didik Sigit Setiawan. Ini juga udah ada Pak Agus Trioko nih, yang sudah menyapa pagi hari ini dari kawasan Jerakah, Krapyak dan sekitarnya masih terpantau lancar.
1: Indahnya pagi hari ini.
0: Itu ya Kamara Sika, Semarang dari titik pusat perhatian se-Jawa Tengah ini menuju arah ke Demak Kudus Pati lancar, menuju arah ke Mangkang Kaliwungu Kendal juga lancar saja. Dalam kota Semarangnya juga kok ini masih baik-baik saja ya.
1: Belum
0: Bapak
1: ada
0: Ibu.
1: Tentang dalam kota Semarang ya.
0: Oh ini katanya lancar. Pak Muslim ada truk tronton patah as di sekitar Jalan Siliwangi Hanoman arah Kalibanteng. Setelah lampu traffic light Hanoman arah ke Kalibantengnya merambat ada truk mogok berhenti, di sana. Berhenti. Betul. Bu Nini Herawati, selamat hari jadi TNI. Ya, hari ini adalah hari jadi ke-81 TNI tahun 2026.
1: Iya, tepuk tangan dan kita.
0: Wah, ini berarti ya kawan-kawan Tentara Nasional TNI. Indonesia lagi pada ini toh, lagi
1: persiapan
0: pada
1: untuk upacara.
0: Yes, persiapan lagi pada upacara.
1: TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Wis, jaya jaya TNI.
1: Tahun ini ke-81.
0: Pak Iwan, kita
11: pagi-pagi ada laka ini di depan Pangudi Don Bosco. Barusan ini terjadi infonya. Semoga selamat semuanya ya Mas.
1: Amin, amin.
11: Selamat pagi, semangat pagi.
1: Semangat pagi.
11: Baru sampai Semarang ini Mas.
0: Dari? Dari mana ki Pak Iwan ki kok baru sampai Semarang?
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semangat pagi. Pagi ini jam 6.13 masih terpantau lancar dan lengang.
1: Mudah nih.
11: Oh ya Mas Yud, hari ini hari TNI ya.

0: Maksud buat kawan-kawan Rasika khususnya yang anggota TNI dan pada umumnya semua anggota TNI. Dirgahayu. Jaya-jaya selalu pokoknya. Karangayu. Bandara Ahmad Yani via Bendandowur. Dirgahayu TNI. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia adil dan makmur. Terima kasih.
1: Karangayu Bendandowur dari bersama TNI rakyat Indonesia makmur. Asik. Lu jangan mau kalah loh, Bung. Ini dari mantun. Karangayu ke Bendandowur loh nih.
2: Iya, mari bernyanyi bersama Rasika. Hidup TNI jaya selamanya.
1: Asik.
2: Tak kira ki apa jebule pantun mau.
1: Tak kira ya laporan jalan dari Karangayu ke Bendandowur kok malah jebule pantun. Oke, itu dulu ya. Sementara Ngawarasika, nah informasi nomor 1 adalah di Jalan Raya Meranggen. Ngawarasika sekali lagi, Meranggen. Ada truk muat jagung terguling Ngawarasika di sana. Untuk encourage dari kita, opsi jalur alternatifnya lewat Waru ya. Lewat Waru, kemudian juga menuju Jalan Walter Mangisidi.
2: Walter Mangisidi nanti bisa ke arteri. Ya.
1: Kecuali Anda... Tadi sudah ada laporan dari kawan kita yang tetap lewat sana, lewat Meranggen. Itu kalau yang dari Semarang itu bisa lewat jalur bawah, flyover. Gitu, Ngawarasika. Itu informasinya tetap bisa. Cuma ya terbayang situasinya seperti apa, kepadatannya ya pasti ya, Ngawarasika. Ini Pak Kurniawan Wijanarko bilang, menghindari flyover Ganevo, bisa lewat jalan Kali Tengah, Mas, menuju arah ke... Pelamongan Kota Semarang, tembusnya Jalan Kangkung, keluarnya Pasar Meranggen, tapi sekali lagi ini jalan kampung, not recommended untuk kendaraan besar. Nah makanya kemudian kita tadi ya, ojo lewat sekono lah, mending Meranggen Waru aja kali ya.
2: Ya, Meranggen Waru itu terbaik kayaknya, yang paling recommended untuk pagi hari ini.
1: Betul sekali. Nah ini Pak Dono nih yang lewat sana, coba gimana infonya?
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Menginfokan jalur Middle East, jalur Timur Tengah, terutama ini di Ganevo. Di flyover Ganevo saya tertahan sudah lebih dari 15 menit Mas Yuda, Bang Jamal, sepertinya ada kecelakaan atau ada trouble di depan ya, saya belum tahu. Mohon informasinya untuk
1: rekan-rekan sudah tahu ya.
3: Melintas di sana ada apakah gerangan? Sepertinya ini macet total ya, karena sudah 15-an menit belum ada tanda-tanda untuk bergerak. Matur suwun.
1: Wah, sejak tadi jam 6 lo informasinya Kawan Rasika di sana di kawasan Meranggen, kita buka laporan tadi sudah langsung duar ada informasi truk terguling truk jagung.
3: Mas sudah Bang Jamal, ini saya lewat jalur Waru ternyata padat banget. Enggak recommended ya. Mungkin lewat Kali Kangkung lebih lumayan lancar kali ya.
1: Enggak, ini malah kok lewat Kali Kangkung.
3: Enggak bisa jalan. Sepertinya di depan itu ada
2: lewat kampung,
3: apa itu rel, jalur rel kereta api itu ya. Sehingga membuat macet panjang.
1: Enggak. Kita tetap enggak lewat sana sih. Kali Kangkung menuju arah ke Pelamongan tetap enggak sih, Ngawarasika?
2: Kangkung, kalau
1: Kali Kangkung. Kali Kangkung. Lewat Kangkung enggak sih, Ngawarasika? Mending tetap lewat Waru saja, Ngawarasika.
2: Itu lebih jalannya lebih besar.
1: Waru Kudu, betul sekali. Lewat Waru menuju arah ke Kudu. Ya kepadatan pasti padat ya, terutama di pertigaan Warunya toh, terutama. Betul sekali. Tapi ya langsung bisa menghindari jalur kawasan Meranggen yang saat ini sedang ada hambatan kedua arahnya. Atau kalau Kawaraska mau agak bersabar sebentar ya bisa lewat
2: bawah.
1: Bawah, ikut antri tapi lewat bawah, tidak naik ke flyover.
2: Ya, Bung. Semuanya antri betul ya kan? Tadi dari Bapak siapa tadi kasih info lewat bawah, cuman harus antri dan jalurnya sempit.
1: Yes, betul sekali. Itu ya Ngawarasika nomor 1, informasinya ada di Jalan Raya Meranggen, Ngawarasika, Kabupaten Demak. Saat ini ada truk muat jagung terguling di jalur arah menuju Semarang dan menutup kedua jalurnya. Saat ini dua arahnya padat sekali informasi lalu lintasnya. Cuma kalau katanya Pak siapa mau ya, Pak Wisnu Widinata, tembusnya Saprotan itu berarti lewat kiri terus gitu dari bawah flyovernya, iya nggak sih?
2: Nah, lewat kiri, di bawah flyover lewat kiri, betul.
1: Lewat kiri terus?
2: Lewat kiri terus. Cuman bagaimana kondisi jalannya sekarang, nggak kita...
1: Ya kalau tadi Pak Wisnu Winata lewat situ sih, ya dalam tanda petik, nggak yang ikut macet, mandegrek ke hambat jalannya gitu loh. Bisa. Karena dari video yang terbaru di atas flyover tuh roda 4 pada berhenti di atas flyover. Soalnya ya ke kedublekan Jagung itu tadi jalurnya. Ya.
2: Terus itu alternatif lewat bawah nih.
1: Soalnya Jagungnya tuh bener-bener kayak menumpuk gitu loh, bukan cuma yang wur selapis gitu aja, tok tuh bukan, tapi kayak literally sampai menggundung-gunduk di titik TKP Lakanya, di Meranggen ya, sekali lagi, Meranggen, Pak, flyover.
2: Ingat tidak ada Pak Yasin ya.
1: Oh iya.
2: Nunggu Pak Yasin, kalau ini ingat Pak Yasin.
1: Nah ini kalau kata, ya ini Pak Wisnu Winata masih bersama kita, jalur ngikuti bawah ngikuti rel aja pun, jalur cor, dam truk masih bisa kok. Cuma kalau pas simpangan ya alon-alon aja, katanya Pak Wisnu. Nah ini ya kawan, kalau mungkin Anda sudah kelajuk masuk Meranggen, dan kalau mau muter kok agak eman-eman atau mungkin agak kejauhan, Ngawarasika, nah ini ya infonya, Ngawarasika.
2: Lewat jalur bawah.
1: Betul sekali, lewat jalur bawah. Sebentar, nek seumumnya lewat Waru menuju arah Meranggen kan, keluar pasar Meranggen tetap ketemu flyover toh. Nek keluar pasar Meranggen loh, nek dari Semarang.
2: Kalau keluar pasar Meranggen ya tetap ketemu. Jadi kan flyovernya setelah pasar.
1: Lah tadi kawan Rasika muter lewat Waru ke.
2: Keluarnya di mana ya? Keluarnya di mana ya? Pasar
1: Meranggen. Oh, alah ya betul. Aduh, sebentar kok tak lagi merangkai kata sebentar kawan Rasika ya. Di kawasan Angel kok ya iki jalur dihindarinya ya.
2: Iya, Angel.
1: Angel menghindarinya piye Angel iki? Maksudnya yang benar-benar kelas jalannya kelas jalan alternatif ya.
2: Yang manusiawi. Bukan jalan kampung ya.
1: Kalau macet ya betul, kita macet tahu Kang Warasika. Cuma kita sedang mencari titik-titik mana yang jalur yang lain sabar dulu ya, jalur yang lain lancar. Kecuali Meranggen lancar, wes langsung tak jawab ya. Kawan Rasika, jalur yang lainnya lancar, pokoknya ketika Anda tidak lewat Meranggen jalurnya lancar. Nanti kita update lagi jalur yang lainnya. Dan sementara ini kita di Meranggen Demak dulu. Nah, ini Pak Wisnu menambahkan kalau jalur bawah itu ngikuti rel saja, nanti cor dam truk masih bisa. Kalau pas simpangan ya alon-alon saja. Kalau mau ke Semarang bisa lewat pasar Meranggen, nanti putar baliknya di Polsek. Kalau mau ke Semarang bisa lewat pasar Meranggen, nanti putar balik di Polsek
2: di depan Meranggen. Polsek itu.
1: Terus naik jarinya Pak Dimas, aku juga tadi lewat sana pun, tapi ya padat gitu situasinya. Oke, baiklah kalau gitu matur suwun ya informasinya. Nanti kita update lagi informasi lalu lintasnya yang lainnya. Piye Pak Hari Muriana?
4: Pak Babinsa Istiadi Manunggal Sinergi. Selamat UTNI.
1: Wah, ini
2: ketebalannya itu.
1: Ketebalan jagungnya.
2: Ada kalau ya. 10 cm ada itu. Mengkuli rob ya.
5: Waru, pasar Meranggen, ya tidak ketemu flyover mas. Kalau mau ke arah barat, kalau ke timur kan ketemu flyover, karena flyover sebelah timur pasar Meranggen.
1: Oke.
5: Demikian infonya.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Hari.
5: Kalau lewat Waru, pasar Meranggen, ya tidak ketemu flyover mas. Kalau mau ke arah barat, kalau ke timur kan ketemu flyover, karena flyover sebelah timur pasar Meranggen.
1: Nah, untuk menghindari itu kan tadi aku
2: yang mau ke timur
1: gembar-gembarnya Waru kan. Nah, sementara Waru Meranggennya nang Batu Meranggen ya padha karo.
2: Masih harus.
1: Lah iya. Ya wis itu dulu ya, kita ke pariwara dulu, nanti kita lengkapi lagi informasi jalurnya di Kelana Kota. Sementara masih Meranggen ini kawan yang akan jadi trending topic nampaknya, karena ada truk muat jagung terguling Kawan Rasika di sana, dan saat ini proses penanganan dibantu oleh banyak pihak ya, termasuk TNI yang tidak upacara tapi membantu masyarakat. Ya di kawasan Meranggen. Sekali lagi di flyover Meranggen, posisi truknya terguling di jalur arah Semarang Bapak Ibu, cuma muatannya tumpah menutup
2: menutup semua
1: jalurnya. Jalur.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, kita hadir lagi Kawah Rasika. Nah, selain informasi di kawasan Meranggen dan sekitarnya yang saat ini sedang terhambat kedua arah ya Kawah Rasika karena ada truk muat jagung yang terguling, informasi dari jalur yang lainnya, ini kita juga dapat atensi dari rekannya Pak Hermawan WE memberikan informasi katanya ada sorotan terkait tanaman di median tol. Coba kita buka infonya.
1: Bang, bantu apa Rasika bang? Siapa tahu dibaca atau didengar pihak terkait. Ini tanaman-tanaman kok kayaknya nggak ada yang nyiram ya. Kasian banget ini sampai mati.
0: Oh oke. Okay. Oh, tol mana ini? Tol Semarang ABC ya?
2: Enggaknya nih.
0: Oh iya, tol Semarang ABC gitu ya nih. Iya iya iya, ini tanamannya wis dol garing make engkring kabeh di sekitar.
2: Perlu disiram.
0: Betul. Nggih, matur suwun Pak Hermawan dan rekannya.
1: Ngerontang.
2: Lah iya mesak kene.
0: Kalau ini
2: tapi buya loh ini. Tapi buya apa bukan ini?
0: Nah, kalau yang di Kaligawe kalau ini sebentar ya, karena kan masih ada peningkatan mutu jalan tuh. Daripada nanti diijoke meneh tapi langsung ngablok, ya kan? Karena kan masih ada peningkatan mutu jalan, tapi yang di tol kita teruskan. Matur suwun ya, rekannya Pak Hermawan.
1: Atau daripada mati, boleh dibedol bawa pulang, kah?
0: Oke, matur suwun, rekannya Pak Hermawan ya. Kita teruskan yang di tol dulu ya. Yang di tol Semarang ABC dulu, karena kalau yang di Kaligawe kan masih ada peningkatan mutu jalan tuh, masih ada proyek di sana. Jadi ya nanti ketika jalannya sudah bagus pasti akan ada beautifikasi kok ya.
2: Pasti disemprotah nanti.
0: Yes. Terus ada Pak Jamal Ludin, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.

0: berubah jadi popcorn nanti ya.
1: Panas
0: udara di Semarang.
1: Marneng.
0: Saat ini sedang panas-panasnya kalau di siang hari.
2: Beda ya levelnya ya, nek semua pejabat kan pikirannya makanan itu elit gitu. Nah, lu marning. Pak Jamal bilangnya sudah popcorn elit kok malah marning.
1: Lah kan kalau panasnya cuman sederhana kan marning. Popcorn kan
2: Pak Jamal bilangnya kiwis makanan-makanan yang high class, popcorn kok lu tiba-tiba marning. Wah, sekitar banget beda level ya, say.
1: Kan lebih enak marning Pak, tahan
2: bedanya
1: lama
2: di mulut, kapak Pak. Dan orang biasa.
1: Ya, mungkin kamu nanti lebih rendah lagi.
2: Bu Dokter Meila, selamat pagi dulu waktu SMP. Selalu ada upacara lu tanggal 5 Oktober memperingati Hari TNI.
1: SD, SMP, SMA ada terus, Bu.
2: Bu Nini Herawati, aku sarapan jengkol lagi. Wah. Jengkol buatannya Bu Nuning Widiawati SHMH. Wenakpol istimewa, ibuku tercinta.
1: Jengkol. Nah ini makanannya para
2: makanannya para apa? Para kabak.
1: Para bisnismen.
2: Asik deh. Ria Dharma, selamat pagi. Tadi ada laka Mas melibatkan sepeda motor di depan. Betul. Tadi videonya Pak Iwan kita mau ki. Betul. Ketok cetok welo-welo sekali. Lah. Sudah ada petugas kawarasika dan medis di sana. Ini laporannya Pak Surya. Pak Surya Dharma tadi perjalanan dari Banyumanik menuju arah ke Semarang itu yang sedang pada antre di kawasan Jalan Siliwangi, Kalibanteng, Kalibanteng. Ada truk mogok ya ini. Setelah pertigaan Hanoman, itu ada truk mogok Kawarasika. Jadi lalu lintasnya merambat di sana arah menuju Kalibanteng. Selain ada kepadatan biasa pagi hari, ditambah ada truk
1: mogok.
2: Di pertigaan Hanoman ya Bapak Ibu, yang arah menuju ke X Banteng, ada truk mogok di sana. Pak Jati, perjalanan dari Gunung Pati ke Campur Rejo Boja Kendal sampai jam 6.30 lalu lintas lancar, dominasi motor. Tadi ada dua truk ngangkut pasir loh Mas, saya ketemu sepanjang daerah Polaman.
1: Oh, Polaman Gunung Pati.
2: Truk pasir sana, tapi secara umum ramai lancar nih perjalanannya Pak Jati dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang menuju Boja Kendal. Nah ini sudah banyak info nih Kawarasika mengenai mana, mengenai Meranggen Kawarasika, mengenai informasi dari Pak Nando, waru tetep pun pakai waru aja, nanti dari waru
1: sudah melewati Meranggen.
2: Oh iya betul-betul, itu ya Kawarasika, pokoknya sampai dengan proses evakuasi selesai, Mbah, sampai kapan nanti kita cek lama terus perkembangannya.
1: Nanti kita ikuti perkembangannya.
2: Betul, mungkin nah lama, itu ya.
1: Karena jagungnya nyebar sudah ke... Semakin melebar ya sebarannya jagung.
2: Bahkan tadi informasinya dibantu oleh banyak pihak, dari rekan-rekan truk, dari polisi, bahkan dari TNI. Pak Suyanto tadi bilang TNI juga bantu ngerui pakai ember.
1: Alat apa adanya pokoknya. Betul. Tapi agak lama nih kan harus pakai keruk ya.
2: Oh iya itu ya Kawarasika. Jalannya lewat Waru menuju tembus arah ke Karang Awen. Tumpi katanya Pak Faiku Sofi.
1: Tumpi namanya.
2: Jalan alternatif menghindari Ganevo, Meranggen arah timur sebelum pasar Meranggen itu belok kiri. Nanti perapatan Waru belok kanan arah timur lurus sampai pertigaan Tumpi.
1: Tumpi.
2: Oke, berarti nggak perlu jauh-jauh sampai Walter Mongin Sidi deh Kawarasika ya.
1: Tumpi aja.
2: Betul. Meranggen langsung deh, Meranggen Karang Awen.
1: Agak asing nih namanya, Tumpi.
2: Ya kalau bagi kawan-kawan Semarang Purwota waktu Sayung Geger 2 atau 3 tahun yang lalu,
1: mungkin daerah-daerah yang sudah lama
2: tiga. Tadi tuh ada Pak Dono Nugroho yang lewat Sanaki, kemudian bagaimana kabarnya?
3: Sudah lewat Waru, itu kalau dari Semarang menuju Dani, jangan sampai kantor terlambat. Jadi kalau dari Semarang menuju arah timur bisa lewat Waru atau bisa lewat Kangkung tadi juga bisa, teman saya ada yang lewat atau lewat bawah apa flyover itu juga jalannya masih bisa. Tapi waktu tadi sama lewat sana itu memang sudah penuh.

0: Pak Ardian?
1: Bukan ya?
0: Belum. Pak Abitri.
2: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda dan pagi Bung Jamal. Hari ini hari Senin tanggal 5 ya. Pukul 6 lebih 4 menit nih saya berada di alun-alun Majalengka di depan Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka. Suasananya seperti ini. Untuk pagi hari ini di daerah Majalengka. Nih, mataharinya sudah cemplorot nih. Di sini anginnya juga lumayan agak berangin kencang sini. Tidak di alun-alun Majalengka. Suasananya pagi hari. Bung Jamal. Terima kasih.
0: Wah, dari Majalengka kok Pak Awetri ya. Matrosen.